0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Love goes a pretty long way.
1: 9,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman
2: terbaik
1: rame banget nih untuk hari ini. Dan teman Pro 2, sekarang di lagu pilihan kamu tentunya tadi Fauzan udah bilang akan kasih kalian semuanya. Tapi bukan Fauzan yang kasih, tapi semua warga di depan saya yang kasih.
3: Warga-warga.
1: Ya kan? Banyak banget nih di depan saya berempat. Iya, kayak saya kayak mau diborongin gitu ya. Iya, teman Pro 2. Dan Fauzan udah pilihin untuk kalian semuanya juga, ada 4 nih teman Pro 2 ya. Langsung aja, yang pertama lagu siapa nih? Siapa dulu yang
3: siapa ya?
1: Kasih nih.
3: Kamu
1: coba.
4: Siva.
1: Siva dulu. Oke, apa nih Siva lagu pertama kita?
4: Oke, jadi lagu pertama pilihan teman-teman Pro 2 itu ada lagu dari Justin Bieber featuring Ludacris yang berjudul Baby.

0: Oke oke, sabar kenangan manisnya, tahan dulu karena akan ada apa nih?
1: Ini.
0: Apa Nat?
1: Terakhir ya. Hah? The best for last lah
0: ya. Kasih kok kasih apa?
1: Astaga bercanda
0: dari
1: Akbar dan Nisa.
0: Oke. Aduh pusing kepala, cinta segitiga. Sabar, saya tahu kalian semua menyanyi, tapi sabar ya, nanti kita tunggu saja siapa yang pilih lagu pilihan kamu untuk hari ini, ada 4 ya kan. Dan kamu bisa voting di WhatsApp kita di 0811410968. Kalian tahu sosial media Pro 2?
2: Iya.
0: Di mana coba?
2: Ada di IG,
1: RRI Digital.
0: Ah betul, nama Instagramnya apa kalau boleh tahu? Kalian tahu?
1: RRI Makassar.
0: Betul, betul, betul. Jadi kalian, kita tungguin sampai jam 9 nantinya ya, untuk lagu pilihan kamu.

0: foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Teman terbaik kamu.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Ermukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

0: rebus.
1: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
2: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan BAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh, takut.
2: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman Prodi Mas Bareng Fauzan dan masih ada
1: Davina,
2: Nathan.
0: Oh, salah ketawa juga. Sorry. Oh, kita berdua. Dan kita masih di lagu pilihan kamu tentunya. Ya. Dan ya, udah ada nih pendengar kita yang katanya voting. Lagunya apa nih yang dia voting nih anak-anak?
1: Lagu yang dia voting yang paling pertama. Yang paling pertama
0: apa nih yang di voting nih
1: Justin
0: untuk hari ini?
1: Baby by Justin Bieber.
0: Yes. Tapi kenapa kira-kira pendengar kita voting lagu itu?
1: Nostalgia mungkin.
0: Ah, iya itu yang pertama. Dan 16. Tapi kalau kalian pertama kali dengar lagunya Justin Bieber yang mana? Yang ini? Kayaknya enggak deh karena enggak. Kalian iya. Coba deh kalau kalian, karena kan kita beda generasi nih.
2: Iya.
0: Kalau saya betul-betul pertama kali ini karena kan pertama kali kayak naik memang ini. Kalau kalian nih.
3: Ya, oh, Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
1: Debutnya. Ini debutnya Justin Bieber.
0: Tidak, kalian dengar kalian pertama kali dengar lagu Justin Bieber lagu yang mana?
1: Davina dulu.
3: Oh, kalau saya itu lagunya yang What Do You Mean.
0: Oh.
3: Itu karena kebetulan kan ada kakak juga dia sering dengar Justin Bieber.
0: Yang keberapa?
3: Itu pertama kali saya dengar.
0: Oh, iya. Oh, itu ya. Ini you're in nuggets. Oke. Kalau siapa? Shiva?
1: Oh iya, sama kayak Davina juga.
0: Oh iya, walaupun iya. Kau nggak tahu toh yang mana pasti lagunya Justin
1: tau
0: Bieber.
1: Tahu dong.
0: Oh tahu. Kenapa kayak nggak Sorry? Iya, Love Yourself.
1: Kayaknya karena lebih ke kayak itu pas booming-boomingnya Justin Bieber dan paling sering diputar di radio lagu yang itu.
0: Radio. RRI enggak sih RRI?
1: Pro 2.
0: Iya. Dan di mana tuh di aplikasi ya? Aplikasinya.
1: Oh, aplikasi di situ belum didengar di aplikasi di mobil.
0: Oh, di mobil.
1: Iya. Tapi sekarang bisa di aplikasi.
0: Oh iya betul.
1: Iya. Sekarang bisa ya didengar di RRI digital.
0: Iya, apa-apa ya.
1: Pro 2 Makassar.
0: Iya. Oh, berarti sudah lama nih tahu ini RRI Pro 2 di sebenarnya.
1: Oh, lama banget.
0: Lama banget. Iya. Bagus. Kalau mau menjilat langsung ya. Iya. Kita kurang briefing ya. Oke, kalau Nathan.
4: Aku ini sih
0: Nat di depan mic Nat ya.
2: Oh iya, maaf.
0: Oke. Maaf.
4: Kan harus respect.
0: Orek ya.
4: Aku dulu ini
0: Nacari.
4: Favorite girl.
0: Oh.
4: Dulu masih kecil kan sering.
0: Kok nyanyikan tetanggamu?
1: Coba
0: nyanyi. Satu ya coba deh.
4: Enggak bisa.
0: Udah lupa. Kalau saya ini One less
1: lonely girl.
0: Ah itu.
4: Udah dinyanyiin Siva. Udah dinyanyiin Siva.
0: Coba nih Siva coba. One less lonely girl. Iya.
1: Ini one less
0: lonely girl. One less favorite never give up. Bukan.
2: Beda kayaknya.
0: Never give up. Bukan lain. Ini kita siarannya kemana ya? What Do You Mean, Mr. Tall, Love Yourself, pokoknya banyak lah favorite girl
1: banyak,
0: juga tadi kan
1: salah satunya.
0: Tapi coba kita dengar, oh, siapa namanya?
1: Angel.
0: Coba Angel.
5: Aku pertama tahu Justin Bieber itu dari, ya Justin Bieber kan? Itu dari Beauty and the Beast by Nicki Minaj.
0: Oh, yang sama Nicki Minaj ya?
5: Iya.
0: In the Beauty and the Beast. Coba nyanyi, coba. Sorry. Tapi tadi siapa Siva coba Siva di lagunya One Less Lonely Girl. Refnya saja.
1: Jujur saya tidak hafal refnya, cuma tahu satu lain doang.
0: Oke. Okay. Tapi yang kau hafal refnya yang mana?
1: Apa ya? Jujur enggak tahu.
0: What do you mean?
1: Enggak.
0: Itu.
1: Itu aja.
2: That should be me.
0: Iya, that should be me.

0: Enak. Oke lah, mungkin kita langsung aja putarkan ya kan.
1: Yeah. Gak usah lama-lama lagi.
0: Gak usah lama-lama lagi. Lagu dari Justin Bieber yang berjudul
2: Baby.

0: Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dada saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakit aura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Ya, Semprot 2 sebarang Fauzan dan masih bersama warga-warga di Semprot 2, ya kan? Oke, rame banget nih untuk hari ini Semprot 2 ya. Dan seperti biasa, biasanya kan yang paling sering itu siaran Ale atau Tita. Nah, hari ini tidak Semprot 2, sama sekali gak ada yang antara itu dua, tapi 4 bocil-bocil.
1: Benar.
0: Ah, bokem. Bokem ya, Semprot 2. Bokem. Iya, dia bagi nih mic-nya. Sebenarnya tuh Semprot 2 saking kreatifnya ini anak-anak. 3 jimek tapi dia kasih bagi 2. Di tengah. Jadi
2: sharing is caring.
0: Sharing
2: is caring.
0: Oh iya betul. Jadi untuk hari ini seperti biasa di hari Rabu setiap hari kita bahas bisik, bincang asik. Dan di setiap harinya tuh macam-macam teman-teman yang kita bahas, ada di Senin apa kita bahas?
1: Nasionalisme.
0: Selasa?
3: Agama, toleransi beragama.
0: Lebih kerja dia dari saya kayaknya. Hari Rabu
1: hari ini
3: bencana.
0: Kamis
1: jujur
0: narkoba. Dia seputar narkoba.
3: Narkoba benar.
0: Yang terakhir Jumat
1: itu lingkungan.
0: Betul.
3: Asik Davina.
0: Iya kan? Karena kayaknya terakhir kayak sama Davina juga kayaknya deh. Kita bahas soal bencana kan. Itu mic kasih di tengah-tengah antara kalian berdua supaya kalian ada gak suaranya kedengaran,
3: oke?
0: Jadi hari ini kita bahas seputar bencana alam yang dimana kebakaran nih.
3: Kebakaran.
0: Yang dimana kebakaran kayaknya semua ada di wilayah manapun. Mau itu mungkin di Sulawesi Selatan ada, di Kalimantan ada, dimanapun. Iya kan? Dan untuk hari ini kita bahas kebakaran di Toraja. Di saat negeri di atas awan diselimuti asap.
3: Bukan awan, tapi asap.
0: Biasanya kan Toraja kita kenal negeri di atas awan. Tapi ini di atas asap.
3: Lolai,
0: ya kan. Jadi sebentar selama sejam ke depan bahas itu, ya kan. Walaupun agak gimana ya kita bahas ini. Kayak sedih juga karena berat kebakaran. Hati. Iya kan, sedih.
1: Sedih lah, pemandangannya begitu indah.
0: Tapi sumpah, dia kedengaran loh suaranya, walaupun iya.
3: Karena mungkin high pitch.
0: Iya. Coba lebih dekatkan lagi mic-nya.
1: Tes.
0: Oh, tapi coba dulu. Kalian kan berempat dari tadi siaran nih. Yeah. Kalian belum berperkenalkan diri nih. Iya kan? Kita coba dulu dari pertama di sebelah kanan nih. Siapa nih namanya?
1: Oke, nama saya adalah Angelina, boleh dipanggil Angel.
0: Angel,
4: Halo, nama saya Davina. Dan ya dipanggil Davina.
0: Davina aja ya.
2: Halo semua, namaku Nathan.
0: Dia cowok sendiri nih di antara berempat ini ya kan.
2: Ya mau diapa lagi?
0: Mau diapa lagi ya? Oke, yang terakhir.
5: Hai teman-teman Pro 2, ku Shiva.
0: Kayaknya Shiva akhir-akhir ini sering banget siaran kalau ku dengar. Karena flare-nya naik juga, ya kan? Dan salah satunya juga kan kamu sudah naik di English Hours.
3: Iya, English.
0: English Hours, English
5: Corner.
0: Jadi kayaknya minggu depan antara kalian bertiga lagi nih, ya kan? Nah, jadi kalian tunggu aja lah kalau kalian penasaran dengan apa sih yang dibahas di English Corner itu di setiap hari Sabtu, ya kan? Oke, nanti kita bahas seputar kebakaran ini ya. Agak sedih juga kita bahas karena salah satu rumah juga bagi hewan-hewan ya kan di sana, di mana juga kita tahu kalau kebakaran itu hutan kayak salah satu udaranya jadi buruk, dampaknya besar juga, besar ya kan? Jadi sebentar kita bahas lah ya, selama sejam ke depan. Jadi kalian jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2 tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan bicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: 9.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Fauzan, masih ada
1: bocil ya?
0: Iya, masih ada Bokem, masih ada Shiva, masih ada saya lupa semua namanya.
1: Nathan,
0: masih ada Malika, ya kan Malika aja lah ya. Masih ada
2: Angel.
0: Sumpah Angel, seharusnya tuh bisa aja kak muda dengan ini sebut namamu, cuman karena kayaknya jarang kayak komunikasi.
3: Anggap aja malaikat.
2: Kan
1: Angel ya.
2: Spek-spek bidadari gitu.
0: Angel baby. Kok jadi lagu. Nah, kita masih membahas seputar kebakaran nih, yang dimana di Indonesia sekarang sangat-sangat rawan yang namanya kebakaran. Di mana-mana, dan kerugiannya tuh banyak banget. Iya kan? Dampak yang kita dapatkan pun yang kayak di mana tuh, di Kalimantan ya?
2: Iya,
0: sampai
2: Kalimantan.
0: Merah coy.
2: Merah, iya. Maksudku, itu pun dampaknya bukan sama negara kita, negara-negara lain juga.
0: Iya, betul.
2: Negara-negara ASEAN lain yang dekat-dekat kan.
0: Dan juga sampai di mana tuh negara lain juga kayak lihat mi kita, bantu kita.
2: Iya.
1: Malaysia kan.
0: Iya. Betul-betul itu membantu kita.
2: Iya.
1: Thank you ya Malai.
0: Iya sih, betul-betul itu.
3: Orang Jepang juga.
0: Saya mengakui.
1: Makasih ya Angel.
0: Kok Angel? Sepupunya Angel. Iya kan? Tapi menurutmu kalian berempat nih, apa kekurangan atau apa ya dampak yang kita dapatkan di saat sekarang ini? Kekurangannya menurutmu kalian berempat, kalau bahas berempat nah, dari kacamatanya kalian berempat, walaupun Nathan jam pakai kacamata. menurutmu apa nih yang kita dapatkan kekurangan dampak negatifnya lah selama kebakaran berlangsung ini?
1: Yang pasti kan kerusakan ekosistem.
0: Itu juga.
1: Terus yang kedua pasti polusi, kabut asap, itu kan juga berdampak negatif kepada kita.
0: Okay.
1: Bisa buat kita sakit dan lain-lain kan.
0: Terus?
1: Ya, sumber daya air juga kena gak sih?
0: Iya, betul. Yes. Dan jadi kayak rata-rata tanah, iya. Ini kita sudah panggil Pongnya. Apalagi
2: main characters here.
0: Apalagi kemarin? Oh iya, bukan. Apa sih yang kayak kok kemarin? Nanti kita bahas di off air saja tanpa dua. Oke, kalau Shiva sama Malika sama Angel?
4: Menurutku juga sama-sama aja sih, kan dampak kesehatan, dampak ekosistem. Pokoknya itu semua kena, of course, karena kebakaran tersebut terjadi.
0: Betul. Jadi, tapi lanjut. Nanti akhir.
4: Jadi pokoknya bukan hanya Indonesia aja kebetulan ya,
0: yang prihatin ya.
4: Lain, bahkan juga hewan-hewan.
0: Betul. Rumahnya, habitatnya, segala macamnya. Tapi solusinya nih, kira-kira apa nih guys? Kalau menurut kalian?
2: Solusinya kalau kebakaran. Sebenarnya kebanyakan kebakaran itu alasan utamanya ya, itu karena mungkin apalagi rawannya sekarang karena memang suasana lagi panas.
0: Kemarau banget.
2: Yes. Itu sih sebenarnya alasan utamanya kayak kebakaran
4: perubahan
2: itu terjadi ya, perubahan iklim itu rawan lah kebakaran intinya. Betul. Jadi kayak kalau masalah solusi sebenarnya kita agak susah mencegahnya 100%, tapi ada kok cara untuk kayak mengatasinya gitu.
0: Betul. Nah, kalau Angel sendiri, Angel? Ada nih Angel yang mau dibahas, Angel?
3: Biasanya ini juga karena ketidaksengajaan.
0: Angel. Ini barang.
3: Apalagi orang yang itu loh yang merokok.
0: Oh iya, betul.
3: Di tempat dia tiba-tiba dia
0: langsung
3: pikir
0: buang.
3: Iya, dia pikir percikan apinya itu sudah lenyap, tahu-taunya
0: Iya, tidak sengaja sih Angel.
4: Ada yang sengaja, ada yang tidak.
2: Iya, betul.
4: Tapi kayaknya sengaja semua sih.
0: Iya, betul. Tapi kalau bakar hutan disengaja atau tidak sengaja?
4: Sengaja dong itu. Banyak oknum-oknumnya itu.
0: Iya, betul. Untung ini anak-anak masih di bawah umur ya. Iya, tunggu kak, saya call dulu terakhir nih ya. Oke kak, oke teman-teman dua, dan itulah pembahasan kita untuk hari ini di Bisik seputar kebakaran segala macam ya kan. Terima kasih untuk kalian berempat sudah join kak. Nanti kalian join lagi di Kak Naura di Santai Siang ya kan. Oke, kalau gitu saya pamit juga untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian semuanya. Angel pamit,
3: bye-bye.
4: Saya pamit dulu, ya. Davina pamit.
0: Yes.
1: Saya Nathan pamit undur diri.
0: untuk di Bisik. Oke, kalau gitu
2: oke, ini Shiva, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih untuk kalian semuanya.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, tem Pro 2 di Sepada untuk hari ini masih bareng Fauzan tentunya. Dan yes, untuk hari
1: pendatang
0: ini
1: ya.
0: Fauzan tidak sendiri nih untuk hari ini. Rame banget nih di studio untuk hari ini di Sepada.
1: Yes, tentunya.
0: Banyak banget anak-anak yang spesial yang saya Fauzan lihat
1: ada
0: ini yang membanggakan. Iya, betul banget. Dan saya dibantu sama Karini juga karena saya kaget langsung banyak banget datang di studio untuk
1: luar
0: hari ini.
1: Luar biasa, mungkin teman Pro 2 pada pagi hari ini Ochan ini enggak sendiri, tapi berapa menit aja akan ditemani juga sama Karini dan juga adik-adik dari SD Islam Terpadu dari Ar-Rasyid.
0: Yes, Masya Allah. Gimana kabarnya adik-adik ini semuanya datang nih?
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Gimana?
1: Kakak Ochan, iya, di samping saya ini ya, sudah ada Ustazah Narti.
0: Nah, yang
1: dia
0: mengajar
1: juga
0: ya,
1: selaku pendamping dari anak-anak soleh-soleha pada pagi hari ini yang datang berkunjung di RRI Makassar, khususnya di Pro 2. Dan pagi hari ini ada juga nih perwakilan anak soleh-solehanya.
0: Iya, Kak, betul.
1: Ada Hashim ya?
0: Hamizan. Halo Hamizan.
3: Halo.
0: Semangat. Belum makan nih Hamizannya.
1: Iya.
0: Udah. Semangat.
1: Ada ngantuk. Hira Dinka. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah.
1: Dan ada Ashifa. Assalamualaikum Ana Soleha.
5: Waalaikumsalam.
1: Selamat datang Ustazah, apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
0: Gimana perjalanan ke sini tadi Ibu Ustazah?
5: Alhamdulillah lancar.
0: Lancar ya? Gimana kedatangan dia dari Pro 2 nih? Apakah sesuai ekspektasi kah atau gimana menurut tak?
5: Kalau menurut saya di luar ekspektasi.
0: Oh iya, kan biasa cuma dengar suara aja ya?
5: Iya, saya sering mendengarkan itu kalau di bulan Ramadan.
0: Oh iya? Yeah. Oh, oke, okay. Menjelang buka puasa?
5: Iya.
0: Oh iya.
5: Naik,
0: iya betul, ya? Penonton itu jutaan biasa memang kalau itu, kalau misalnya mau berbuka puasa. Nah Kak, ini kan banyak banget nih Kak anak-anak di sini. Nah apa yang biasanya dilakukan nih Kak di sekolah anak-anak selama berkegiatan, biasanya di sekolah belajar, apa yang diunggulkan?
5: Kalau di sekolah kami itu, di sekolah kami itu punya 3 tingkatan, ada TK, ada SD, dan SMP. Kalau bagian saya itu bagian SD dan kami itu kalau pagi itu ustaz-ustazah menjemput para anak-anak yang baru datang ke sekolah. Setelah itu kegiatan kami yang pertama itu melakukan yang namanya sholat duha. Itu yang rutin, yang apa, yang selalu dilakukan setiap hari oleh anak-anak sekolah.
0: Iya.
1: Nah mungkin dari adik-adik, siapa nih yang ngomong-ngomong, gimana sih perasaannya berkunjung ke RRI Makassar, terus apa yang bisa didapatkan, khususnya mungkin sudah yang lagi menyiar nih. Mungkin Ashifa, gimana perasaannya?
4: Senang.
0: Senang ya? Senang ke perdoanya atau senang sama semua orang yang ada di sini?
4: Semua orang.
0: Nah jadi, kalau...
1: Jadi nanti kalau misalkan kan Ashifa sudah lihat nih banyak kakak-kakak penyiar. Ashifa mau jadi penyiar?
0: Penyiar juga?
4: Gak tahu.
0: Gak tahu ya, malu dia.
4: Gak tahu.
0: Gak tahu ya. Tapi emang cita-citanya apa sih?
4: Guru.
0: Oh mau jadi guru, Masya Allah. Kenapa mau jadi guru? Karena lihat ustazanya?
4: Iya.
0: Oh iya, Masya Allah. Guru apa nantinya? Belum tahu juga.
1: Udah kelas berapa? Udah kelas berapa?
4: 3.
0: Oh, kelas 3. Mata pelajaran yang paling kamu suka apa?
4: Seni rupa.
0: Seni rupa. Matematika enggak suka?
4: Suka.
0: Suka. Saya kira tidak, kayak saya pusing kalau matematika, pusing mah.
1: Ustazah, berarti ini kalau orang pasti mendengar sekolah Islam Terpadu, berarti mereka juga sering banget pasti terkait hafalan-hafalan Qur'annya gitu. Berarti di kelas 3 itu ada target masing-masing setiap kelas tidak dalam pemberian hafalan kayak gitu?
5: Iya, karena kami itu sekolah Islam Terpadu ini pasti yang paling diutamakan itu tentang keibadahannya. Dengan di sekolah kami itu mempunyai yang namanya program hafalan. Seperti yang biasa dilaksanakan sama anak itu pakai metode UMI. Kalau untuk ini apa target hafalannya itu ia mempunyai. Ya, masing-masing punya di tingkatan jilid 1, tingkatan jilid 2, tingkatan jilid 3 dan sampai jilid gorib.
0: Oke. Lumayan nah, juga ya.
2: Amizam.
0: Nah, Amizam. Kayaknya Amizamnya ngantuk nih, Bu.
2: Udah capek belum? Soalnya sudah dari tadi trip gitu.
0: Oh iya, udah jalan-jalan segala macam. Kayaknya energinya udah habis kayaknya nih, Kak.
2: Amizam gimana perasaannya?
4: Senang.
0: Senang ya? Jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Apa-apa aja yang kamu lihat tadi ya, Amizan, selama jalan-jalan putar-putar ke sini? Aduh.
2: Banyak. Kelas berapa, Amizan?
4: Kelas 1.
0: Oh, kelas 1. Pantas sih. Ya.
2: Amizan kan baru masuk sekolah nih. Mm-mm. Kemarin di sekolah selama Amizan masuk belajar apa saja?
4: Banyak.
2: Sudah belajar sampai mana?
4: Hari ini.
2: Iya, apa saja? Udah banyak hafalan surah-surah pendek belum?
4: Udah.
0: Apa coba?
2: Hafalannya di Ustazah sudah capai belum? Masih ada
0: kolom? takut. Udah takut. Apa ya? Iya. Iya, saya juga takut nanti dites nih di sini, Kak. Jangan. Aduh jangan. Saya takut jujur. Ini semua orang dengar ini. Takutnya nanti saya disuruh.
5: Hafalannya kalau mau.
0: Ah, oh iya bisa Kak, bisa. Heeh, dites hafalannya coba.
2: Surah apa yang sudah hafal?
0: Juz 30. Aduh, terlalu jauh kalau juz 30, langsung maafkan saya.
2: Al-Ghumazah.
0: Al-Kausar boleh. Oke, kita dengarkan sama-sama ya.
2: Kasih keluar suaranya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasabbih
2: fasolli
4: rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
0: Masyaallah. Kalau Asyifa bisa? dia takut. Begitu kan saya biasa setara palan.
4: Oh. Udah jus 29.
0: Oh, Masya Allah.
2: Luar biasa. Nah, mungkin ada tidak sih apa harapannya anak-anak semua, adik-adik semua? Mungkin ke depannya mau juga jadi penyiar atau mau juga gabung di RRI atau seperti apa?
5: Mau gabung tidak di sini?
4: Enggak tahu.
0: Dia masih bingung,
5: masih
0: Kak.
5: 50-50.
0: Iya, masih 50-50. Karena katanya kan dia katanya mau jadi guru juga, Kak. Iya.
2: Terakhir. Udah mulai ini ya.
0: Iya, udah mulai kayak demo saya rasa.
2: Harapannya mungkin ke depannya
0: iya.
2: Ya, seperti apa nih? Untuk dari sekolah bahkan anak-anak
0: dan iya.
2: Juga kedepannya di RRI Makassar.
5: Oke, yang pertama itu harapan saya untuk SDIT mudah-mudahan bisa lagi lebih memahami atau lebih mengenal bagaimana Radio Republik Indonesia dan bisa menyiarkan atau bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa Radio Republik Indonesia itu sangat baik dan sangat untuk bisa didengar. Kalau harapannya untuk Radio Republik Indonesia dari saya mudah-mudahan kedepannya bisa menyebarluaskan lagi tentang kebaikan dan harapannya bisa mewujudkan apalagi yang Ibu sebutkan lagi idot.
0: Betul.
1: Nanti kapan-kapan kita bergabung lagi ya di program lain.
0: Betul, Kak.
1: Tentunya juga Ochan.
0: Iya, Kak.
1: Ini di sini sudah luar biasa ya, iya, karena betul-betul kurang lebih ada 40 sekian
0: ya,
1: satu ya, 40 lebih ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Anak-anak lumayan kita juga, luar biasa juga. Yang satu, hadir di studio.
0: Kayak satu kelas nih Kak di sini jatuhnya. Iya kan?
1: Kayaknya ada beberapa kelas.
0: Beberapa sih. Kelas sih ya. Iya. Jadi kayak disatukan di sini. Mm-hmm. Iya.
1: Dan katanya dari kelas 1 sampai kelas 4.
0: Iya, betul-betul. Dan menurutku juga sih Kak, kalau semisal nantinya ada perlombaan ya kan, segala macam, dan dapat juara ataupun juga setelah berkegiatan lah, bisa mampir juga ke sini menceritakan bagaimana waktu lombanya, apa yang didapatkan segala macam.
1: Betul. Kita sih berharap apabila ada siswa-siswi yang berprestasi dari sekolah Islam Terpadu Ar-Rasyid ini bisa bergabung di Pro 2. Bagaimana kita memberikan juga ruang bagi anak-anak yang berprestasi, dan kita memberikan informasi kepada teman Pro 2 khususnya.
0: Betul, Kak. Betul-betul, ya kan. Dan bisa membanggakan juga orang-orang sekitar juga, ya kan, jatuhnya.
1: Okay.
0: Terima kasih banyak, Kak, Ustazah, sudah datang.
1: Kalau gitu terima kita kasih pamit ya, juga. Ochan.
0: Kita pamit
1: aku juga pengen pamit.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

96,8 Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang hari ini dibuka sama lagunya Smash, Jadi Milikku. Ayo yang mau jadi milikku gabung di Pradua Hitlist hari ini. Kita rame-ramean request lagu yuk, Indonesia atau mancanegara. Boleh banget langsung kasih tahu kita hari ini kamu pengen dengerin lagunya siapa dan lagunya spesial buat siapa juga. Boleh banget. Atau mungkin kamu lagi ada di jalan, boleh dong di-sharing ke kita info lalu lintas di sekitaran kamu. Siapa tahu nanti bisa ketemuan di tengah jalan sama teman Pradua yang lain. Bisa janjian ya kan. Dan pastinya kamu bisa langsung request aja di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @RRI_Pradua Makassar. Yang dengerin kita via streaming, kamu tetap bisa ikutan gabung lewat aplikasi RRI Digital. Anyway, di luar panas banget teman Pradua, dan di jam segini biasanya tuh memang kita butuh asupan kopi untuk bisa tetap melek untuk menunggu jam makan siang juga. Ini memang jam-jam rawan. Nah, supaya teman Pradua bisa tetap menjaga kewarasannya dan kesegarannya, kita sama-sama dengerin dulu ada Sabrina Carpenter, Espresso.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Ya sebenarnya minder kan dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Stefan Pasaribu, teman Pro 2, tak pernah cukup. Requestan dari Adrian, katanya lagunya buat dia aja deh kak, yang gak pernah merasa cukup sama effortku yang sudah jauh-jauh datangi dia, tapi ternyata dia sama yang lain. Oh kodong Adrian. Gak apa-apa, nanti mudah-mudahan kamu ketemu sama seseorang yang bisa menghargai effortnya kamu ya. Apalagi kalau LDR itu agak lumayan susah untuk mempertahankan kisah cintanya, karena banyak sekali ujian-ujiannya. Nggak LDR saja itu biasanya banyak sekali godaannya, apalagi kalau sudah LDR. Overthinking yang LDR ya. Daripada teman Pro 2 overthinking, mending ikutan request lagu di Pro 2 Hitlist Indonesia atau mancanegara. Langsung aja gabung di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Yang dengerin kita via streaming, kamu bisa ikutan gabung lewat aplikasi RRI Digital. Di WhatsApp Fitriani, hai Fitriani, hari ini aku pengen langsung dua aja lagu internasional sama-sama aku kumpulin dulu. Fitriani minta diputerin lagunya Jason Derulo yang Want to Want Me. Lagunya buat teman Pro 2 aja, kakak yang lagi siaran semangat. Thank you Fitriani, kamu juga semangat apapun aktivitas kamu siang ini. Satu lagi ini sebenarnya sama dari Jason juga, tapi Fatimah minta yang sama Little Mix, Secret Love Song. Lagunya buat someone special aja kakak, yang lagi jauh di sana, yang masih kupendam perasaanku dan tidak bisa kuungkapkan. Fatimah, sebaiknya ungkapkan saja. Tidak apa-apa, perempuan pertama yang mengungkapkan itu sudah menjadi hal yang biasa. Setidaknya kan sudah lega dan plong kalau sudah tahu jawabannya. Kalau memang tidak berjodoh ya cari jodoh lain gitu. Move on lagi, request lagu lagi yang bisa mewakili perasaan kamu. Yang lain kita masih tungguin ya. Indonesia mancanegara boleh banget langsung gabung sama kita.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Jam 12 siang teman Pro 2 hari ini ngulik ditemenin sama Uci.
1: Hai,
0: anak magang kedua. Uci. Gimana hari kamu di ini 30 September hari terakhir di bulan September ceria.
1: Yes.
0: Kalau kita flashback Uci, gimana September kamu sejauh ini, seakhir ini banget, apakah lebih banyak happy-nya atau justru ternyata lebih banyak sedihnya?
1: Alhamdulillah kalau September tahun ini sih lebih banyak sedihnya ya. Enggak kayak September tahun-tahun lalu.
0: Kenapa?
1: Tahun-tahun lalu ya lebih banyak ininya lah, sedih-sedihnya. Kalau ini happy banget.
0: Oh, sekarang happy.
1: Yes.
0: Apakah karena sudah ada tambatan hati yang lain? Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Kayaknya aku tahu kenapa kamu happy di bulan September tahun ini.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Karena magang di Pro 2 Makassar.
1: Betul.
0: Ya kan? Jadi hari kamu yang kosong jadi semakin terisi.
1: Yes.
0: Dengan keseruan studio Pro 2 Makassar. Ya,
1: ya
0: kan? Betulan, Ji.
1: Iya, betul.
0: Udah peres, Ji.
1: Betul, Ji.
0: Betul, Ji. Jadi itulah yang membuat September tahun lalu dan tahun ini beda.
1: Berbeda.
0: Dari kehidupannya Uci. Mudah-mudahan nanti Oktober lebih happy lagi.
1: Amin.
0: Pokoknya hari ini September kita tutup dengan happy Kiyo.
1: Yes.
0: Selalu, ya kan?
1: Oh,
0: bisa
1: ya,
0: dengan
1: besok.
0: Jalan-jalan. Iya, besok
1: oh,
0: udah
1: iya,
0: masuk
1: besok,
0: 1
1: sudah.
0: Oktober.
1: Aduh.
0: Kita hari ini goodbye sama September. Entah itu kamu tutup dengan jalan bareng sama bestie kamu atau siapapun, atau mungkin makan-makan. Nah, ini makan-makan salah satu yang paling penting meskipun akhir bulan agak sulit untuk merealisasikan mau makan-makan atau mukbang, tapi mungkin salah satu jenis makanan yang bisa dibilang mau gajian kek, mau tanggal tua kek, ini salah satu makanan penyelamat menurutku.
1: Apa tuh,
0: kenyang
1: Kak?
0: Tapi enak. Itu adalah roti. Ya enggak
1: roti,
0: sih?
1: Roti.
0: Roti ini biasa selalu dijadikan sebagai makanan pengganjal.
1: Oh,
0: karena
1: iya.
0: Pasti kayak makan roti mau dulu deh.
1: Iya, apalagi
0: ya kan?
1: Kalau pagi-pagi.
0: Pagi itu betul. Kita kan agak ke barat-baratan ya. Ke barat-baratan jadi kita mengonsumsinya roti. Tapi kan kalau zaman-zaman kita masih kecil, kalau kita ngomongin roti pasti yang di pikiran tak itu, oh roti toppingnya coklat,
1: yeah,
0: keju, misi seres, pokoknya yang manis-manis. Nah, makin kesini itu roti itu semakin banyak juga topping dan variannya. Salah satunya yang lagi tren itu adalah roti asin.
1: Oh ya, roti asin.
0: Benar. Jadi misalnya kalau Uci itu mungkin kalau kita kenal zaman-zaman dulu itu istilahnya kayak pizza,
1: yeah,
0: hotdog, ya kan, roti dicampur sosis,
1: yeah,
0: roti kok pakai saus. Nah, itu masuk di golongan roti asin atau bahasa gaulnya itu saltbird. Itu dan makin kesini roti asin itu semakin naik daun, bukan hanya sekedar roti manis aja yang diincar sama anak-anak muda zaman sekarang, tapi juga roti asin.
1: Nah, okay, teman Pro 2, jadi roti asin ini tuh sebenarnya bukan makanan yang benar-benar baru tahu, tapi belakangan ini namanya kembali naik karena banyak banget nih konten-konten tentang roti ini yang bertebaran di media sosial teman berdua. Nah, kalau dilihat sekilas bentuknya memang enggak nego-nego ya. Biasanya bentuknya agak lonjong dengan bagian luar yang kelihatan sedikit crispy.
0: Aduh, langsung ngiler karena langsung dibayangkan gitu.
1: Ya, tapi begitu digigit ya Kak, bagian dalamnya tuh lembut, ada rasa gurih, asin dari butter yang menjadi salah satu ciri khasnya.
0: Waduh, benar-benar udah kebayang nih roti apa.
1: Jadi
0: ya. Jadi pengen makan roti asin nih kalau kayak gini. Tapi justru dari kombinasi tekstur dan juga rasa itu yang bikin banyak orang penasaran. Misalnya, roti pakai abon biasanya kan, ada juga roti pakai abon itu gimana rasanya? Biasanya kan abon pakai nasi hangat itu enak banget. Tiba-tiba jadi roti abon nih ya kan. Jadi itu yang bikin kita jadi pengen tahu rasa dari roti asin ini kayak gimana. Itulah kenapa banyak yang viral juga di media sosial. Itu banyak yang review terus kepo, akhirnya cari tahu tempat jualannya di mana.

0: lihat harganya sampai akhirnya nanti mikir oke, kita bakal ke sana buat cobain yang namanya roti asin gitu. Tapi kalau Uci sendiri selain roti yang toppingnya manis-manis, roti asin yang kira-kira bisa kamu terima, karena kadang ada yang enggak cocok juga sama roti asin kan. Nah, kalau kamu di tim mana, roti asin kah atau roti manis?
1: Kalau aku sih lebih cenderung ke tim roti manis ya, roti Kak. Manis tapi nih, roti asin juga enak sih, apalagi roti abon. Abon yang gulung itu,
0: roti gulung abon. Itu juga jadi favorit. Tapi mungkin lagi-lagi tergantung selera lagi ya. Nah, kalau teman Pro 2 dikasih kesempatan buat rekomendasiin ke kita berdua nih makan siang nanti di akhir bulan ini, kita makannya roti aja, coba kasih tahu ke kita roti asin yang menurut kamu itu harus kita cobain. Entah itu kamu memang pernah coba beli di UMKM, atau juga mungkin kamu dapat hacknya campurin roti ini dengan bahan makanan lain.
1: Sosis
0: atau apa, saus. Nanti kita bakal coba. Jadi kasih tadi WhatsApp 0811 410 968,
1: atau Instagram.
0: Apa Instagramnya? Coba
1: RRI
0: kamu
1: Pro 2 Makassar.
0: Salah.
1: Ada underscore-nya ya?
0: Iya. RRI underscore Pro 2 Makassar.
1: Atau
0: boleh juga lewat aplikasi RRI Digital. Sebentar mami, kupecat kau, Ci.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Oh maaf ya, kamu ganti tempat. Iya. Sorry, Uci iya. Sukanya pindah-pindah, gampangnya pindah ke lain hati. Nggak di pindah kursi aja saja. Iya, dan kita masih di ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Kita ngebahas tentang lawannya roti manis. Itu adalah roti asin yang memang udah jadi pilihan juga, mau dipakai sarapan atau juga makan siang juga boleh, atau cemilan pada saat malam hari ngumpul sama keluarga. Roti asin ini juga bisa jadi pilihan teman Pro 2. Ya. Gitu. Karena dari viralnya di media sosial itu biasanya makanan yang memang awalnya cuma muncul di FYP bisa berubah menjadi jajanan yang benar-benar paling dicari. Ya. Salah satunya itu dia tadi, roti asin. Dan sekarang punya pengaruh besar terhadap tren makanan karena bukan makanannya yang super aneh atau punya bentuk yang heboh atau unik, tapi karena memang orang-orang itu penasaran setelah melihat tekstur, cara makan, atau reaksi orang yang mencoba roti asin itu.
1: Nah, karena itu nih Kak, ada dua kubu yang setelah nyobain langsung dia ada yang bilang, okay, ini pantas kenapa viral karena enak. Okay. Tapi ada juga yang bilang, ini sebenarnya cuma roti biasa kan.
0: Oh iya. Itu. Apalagi kalau Mama Ta yang coba itu kayak bisa aja bikin itu, gampang jadi bikin, ya bikin pale di rumah Mama coba gitu.
1: Sisa dikasih-kasih.
0: Iya, gampang gitu, nah roti gitu ditaruh abon.
1: Iya, keju.
0: Iya, betul.
1: Sosis
0: pakai saus udah beres.
1: Iya, tapi itu kan wajar banget ya Kak, karena kan soalnya memang makanan balik lagi ke selera kita masing-masing.
0: Betul
1: gitu.
0: Tapi yang paling jelas dari fenomena roti asin ini kita bisa lihat kalau sekarang itu makanan bisa cepet banget dikenal gara-gara media sosial. Nah, bahkan makanan yang mungkin kelihatan sederhana pun bisa tiba-tiba jadi incaran banyak orang kalau memang berhasil bikin netizen jadi penasaran.
1: Yes.
0: Iya kan? Nah, kalau Uci sendiri pernah enggak sih lihat di media sosial kayak sesuatu yang bikin penasaran sampai pengen coba makanan apa coba? Selain mungkin kalau bukan roti enggak apa-apa, kira-kira yang gara-gara lihat ke media sosial jadi mau sekali Kak coba.
1: Kalau aku sih Kak lebih ke apa ya, biasanya kayak kalau lihat mukbang-mukbang begitu
0: jadi mau. Apalagi kalau bulan puasa ya.
1: Tapi
0: kan
1: tapi makrun dah sih Kak kalau nonton
0: iya.
1: Itu
0: ya sebenarnya sih, tapi ya mau gimana lagi ya. Yang penting nggak sampai bucok.
1: Tapi sedikit cerita nih Kak, aku tuh punya teman, dia pelaku
0: Aul.
1: Bukan dong.
0: Kenapa? Pelaku
1: UMKM.
0: Oh iya.
1: Dia tuh jual kayak roti sosis sama roti abon gulung yang tadi aku bilang itu. Nah, dia tuh jualannya di rumah sakit.
0: Okay.
1: Laku banget Kak. Kayak 2 hari tuh 2 kardus habis.
0: Wah,
1: saking
0: keren.
1: Banyak peminatnya tuh roti asin.
0: Ya kan, roti asin ini memang jadi salah satu pilihan karena tidak semua orang itu suka roti manis. Suka yang manis-manis gitu.
1: Apalagi yang kurang suka coklat.
0: Iya, betul.
1: Gitu.
0: Ini bisa
1: banget.
0: Kita coba juga jualan kali ya di sana di sini ya. Nanti kita balik lagi teman produk, tapi coba rekomendasiin ke kita makanan roti asin yang menurut kamu itu enak dan harus kita coba. Ya. Entah itu kamu dapatnya di media sosial atau kamu bikin hack sendiri roti asin, kasih tahu kita resepnya di WhatsApp 0811410968 atau
1: Instagram @rri_pro2 Makassar,
0: atau boleh juga lewat aplikasi
1: RRI Digital.
0: Alhamdulillah sudah dihafal teman Pro 2.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Ia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: 98 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Terbaik kamu.
0: Yes, kali ini Pro 2 Sport di jam 1 siang nanti bakal ditemenin sama Shiva. Ya, Shiva yang cantik. Hai. Nah, tadi kita udah ditemenin sama Uci di Ngulik. Terima kasih ya Uci. Thank you so much. Nah, kali ini Shiva bakal update informasi dari dunia olahraga buat teman Pro 2 dari rri.co.id. Ada apa di dunia olahraga hari ini Shiva?
1: Oke, teman-teman Pro 2. Jadi ada kabar dari Prof Susan nih. Jadi cabang olahraga karate itu lagi kena tantangan yang besar banget, apalagi soal anggarannya.
0: Waduh.
1: Nah, gara-gara duitnya terbatas, technical delegate karate itu harus putar otaknya dan ngirit di sana sini biar pertandingannya itu bisa jalan dengan lancar.
0: Oke.
1: Iya, jadi technical delegate karate si Syahrir Siregar ini bilang bahwa anggarannya itu khusus buat karate itu cuman sekitaran 100 juta rupiah dan duit segitu harus cukup buat semuanya. Jadi udah wasit, panitia, konsumsi, transportasi sampai akomodasi, pas-pasan banget kan.
0: Waduh, benar. 100 juta ya memang harus pintar-pintar mengelola keuangan. Ini ibu-ibu rumah tangga kayaknya cocok ini jadi pengelola keuangannya kan. Iya, jadi paling jago gitu. Terus-terus.
1: Terus dampaknya ini langsung kerasa sih ke jumlah kayak perangkat pertandingannya, kayak alat-alatnya. Bahkan wasitnya yang awalnya itu 40 orang justru dipangkas jadi sisa 30. Terus ada juga nih tugas-tugas kayak petugas-petugas di lapangan yang awalnya 20 itu malah jadi 10 orang doang.
0: Wah, benar-benar pemangkasan ya supaya ya sesuai budget ya, supaya tidak kekurangan, kasihan.
1: Bahkan jadwal tandingnya juga dipotong lah harinya. Awalnya 5 sisa 3.
0: Wow, bukan cuma krunya aja ya, ibaratnya bukan cuma petugas yang aja yang di-cut, tapi juga ternyata lombanya, hari lombanya itu juga ikutan harus dipersingkat gitu.
1: Iya,
0: Terus-terus.
1: Nah, menurut si Syahrir ini yang technical delegate karate, nah dengan anggaran segitu itu yang harus dibagikan buat wasit, perangkat pertandingan lainnya, memang efisiensi atau kayak pengurangan dana itu emang wajib banget dilakukan.
0: Betul.
1: Supaya semua yang dibutuhkan itu tetap terpenuhi.
0: Oke, jadi memang harus pintar-pintar ya teman Pro 2. Yang paling penting adalah tetap jalan untuk kompetisinya ini.
1: Iya, pertandingannya tetap harus jalan.
0: Iya, dan mudah-mudahan pastinya tidak menyulutkan semangat para atlet nanti untuk ikut bertanding, ya kan? Jadi apapun itu, yang penting kalian bisa menunjukkan keahlian kalian dan juga pastinya kalau masalah kompetisi ini sportivitas yang paling harus dijunjung,
1: iya
0: kan? Oke, thank you Shiva untuk informasinya hari ini. Nanti kita bakal update lagi teman Pro 2, jadi pastiin kamu jangan kemana-mana. Stay tune Pro 2 Sport.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Balik lagi di 96,8 Radio RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, ini aduh aku suka banget suaranya lagi. Kayak sama kan ada bandnya di
1: iya.
0: Pegang bass, suaranya juga yang ngebass juga.
1: Iya,
0: oke, okay, nah masih di Produa Sport teman Produa. Kali ini kita bareng sama
1: Davina.
0: Davina bakal kasih kamu informasi terbaru masih dari websitenya rri.co.id. Kalau tadi ada atlet karate, nah kali ini ada apa lagi?
1: Kali ini KONI Makassar minta launching kontingen Makassar untuk Porprov Sulsel itu ditunda.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Karena alasannya itu jumlah pasti atlet dan panitia untuk launchingannya itu belum difinalisasikan.
0: Okay.
1: Jadi menurut ketua panitia launching yaitu Syahrir Torang, kayak mereka masih melewati masa sangga yang digelar oleh KONI di Sulsel. Jadi menurutnya jumlah atlet atau panitia dapat saja berkurang ataupun bertambah.
0: Oke, okay. Oh jadi memang masih belum ada kepastian ya, ya untuk jumlahnya nanti atlet dan juga bukan cuma atlet, ternyata ya, panitianya juga ya. Aduh, apakah ada bocoran kira-kira kapan untuk pelaksanaan atau peluncurannya nanti? Masih belum ada
1: masih
0: ya
1: belum
0: sejauh
1: ada.
0: Ini?
1: Iya, sejauh
0: okay.
1: ini.
0: Oke, informasi tambahan lainnya masih ada nggak?
1: Pokoknya persiapan atletnya tuh masih tetap berjalan seiring waktu karena masih harus menunggu finalisasi dari KONI, of course.
0: Oke, okay, itu dia. Pokoknya nanti ditunggu aja ya updatean informasinya kapan benar-benar bisa rampung. Jadi untuk penundaan agenda launching untuk kontingen tersebut bisa segera di-announce kapan, karena kita juga sudah menunggu sekali untuk kegiatan besar ini KONI Provinsi ya kan. Dan ini besar banget pastinya dan kita update-nya di mana? Ya of course di Produa Sport.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Yeay, oh mic 2, mohon maaf. Masih, ini tadi kita dengerin Liodra featuring Andi Rianto, Sang Dewi. Tapi kali ini di Pro 2 Sport ada Sang Angel kita yang bakal kasih updatean informasi dari dunia olahraga dan masih dari websitenya rri.co.id. Angel, hari ini ada apa di dunia olahraga, Angel?
1: Ada kabar yang lumayan menggembarkan sih.
0: Ada apa?
1: Gua Cup 2026, 12 tim siap ramaikan lapangannya.
0: Oke, terus?
1: Oke, jadi Kabupaten Goa ini lagi punya keseruan baru nih yang buat para pecinta sepak bola. Jadi turnamen sepak bola ini U40 Kapolresta Goa Cup 2026 ini resmi dibuka pada Minggu 27 September 2026 di lapangan Sheikh Yusuf.
0: Oke. Minasa,
1: Kabupaten Goa. Jadi pembukaan turnamen ini turut dihadiri oleh wakil bupatinya Goa, Darman Wasyamuin. Enggak cuma sekadar datang dan membuka acara, kehadiran berbagai unsur di kegiatan ini juga menjadi bagian dari kayak semangat membangun kebersamaan dan komunikasi antar instansi. Jadi yang bikin turnamen ini makin menarik, jadi ada 12 tim dari berbagai unsur dan instansi yang ikut ambil bagian.
0: Oke.
1: Pesertanya ini melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, Forkopimda, serta instansi lainnya. Jadi pertandingan ini bukan cuma mempertemukan pemain di lapangan, tapi juga mempertemukan berbagai pihak dalam satu kegiatan yang sama. Jadi pokoknya turnamen ini dia ini menggunakan kategori yang disebut U-40. Ya U-40 lah. Jadi para peserta yang bertanding merupakan pemain dengan batas usia tersebut. Kompetisinya juga sendiri dijadwalkan berlangsung mulai 27 September sampai 15 Oktober 2026. Jadi kalau dilihat dari tujuan kegiatannya, Kapolresta Goa Cup 2026 ini nggak cuma soal siapa yang menang atau siapa yang mencetak gol paling banyak. Turnamen ini juga dibuat sebagai wadah silaturahmi dan kebersamaan antar instansi.
0: Oke, jadi masih berlangsung ya, karena nanti batasnya itu 15 Oktober 2026. Kalau teman Pro 2 mau melihat keseruannya secara langsung, itu bisa kamu nonton di lapangan Sheikh Yusuf. Di situ akan ada pertandingan dari berbagai instansi juga. Oke, Angel, thank you sama informasinya. Yes. Dan pastinya kita mau pamit untuk Pro 2 Sport. Hari ini nanti update terus informasi olahraga kamu di Pro 2 Sport tiap hari di Santai Siang di jam 1 siang. Habis ini jangan kemana-mana, nanti kita bakal update informasi dari dunia showbiz di Pro 2 Entertainment.
1: Bye-bye.

0: foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, bad guy dari Billie Eilish tadi nih. Udah ada bad guy di depan aku nih. Nathan, mana suaranya?
1: Bad guy? Enggak
0: dong, kalau ini ya. Yes, good boy, good guy. Semuanya yang good-good ada di kamu. Good looking,
1: amin.
0: Good rekening.
1: Amin
0: yang paling amin itu ya.
1: Amin.
0: Dan
1: serius.
0: Ini juga ada good informasi, good news.
1: Good
0: ya,
1: news,
0: yes,
1: good news
0: yang bakal dikasih tahu sama Nathan di Produa Entertainment kali ini, masih dari rri.co.id. Ada apa di good news hari ini, Nathan? Ada
1: untuk
0: apa?
1: Untuk good news hari ini ya, kita ada Tuzu Twice ditunjuk menjadi pengisi tim song kolaborasi Williams F1 Team dan lagu Dan Dadan.
0: Oh,
1: iya, okay. Susah banget ya bilangnya.
0: Dan Dadan. Judul lagunya ya, yeah. Dan Dadan. Oh, yeah. Ini judul lagu atau judul? Iya, judul lagu ya.
1: Judul lagu
0: dengan
1: harusnya.
0: Anime Dan Dadan. Oh iya, lagu. Yeah. Lagu beneran. Terus gimana?
1: Jadi tim Formula One
0: kurang kedengaran suaranya,
1: oh,
0: Nathan.
1: Sorry. Jadi tim Formula One Williams menunjuk Zui.
0: Yes.
1: Oh, sorry ya.
0: Iya.
1: Zui Twice sebagai pengisi lagu tema resmi kolaborasi mereka dengan anime Dan Dadan.
0: Yes.
1: Lagu tersebut dijadwalkan rilis pada awal 2027 menjelang Grand Prix Jepang di Suzuka.
0: Oke. Okay. Ya. Terus
1: merayakan kolaborasi tersebut, Yuzu juga rencananya akan hadir bersama Williams pada Grand Prix Singapura.
0: Oke, kita ganti aja namanya, jadi tulis aja mantan aku. Kamu sebut aja mantan aku. Oke, terus selanjutnya itu nanti bakal hadir bersama Williams. Terus
1: balapan tersebut akan berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di sirkuit jalanan Marina Bay.
0: Oke, nanti 9 sampai 11 Oktober, gak lama lagi ini, sekitar 1 minggu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Wah, aku gak bisa sabar sih ini.
0: Weh, kenapa gak bisa sabar?
1: Pengen nonton balapannya dong.
0: Oke, nanti ditunggu aja ya di tanggal 9 sampai 11 Oktobernya nanti. Terus juga apakah ada informasi tambahan, Nathan?
1: Itu aja cukup.
0: Sudah cukup?
1: Iya.
0: Kenapa kamu merasa tertekan?
1: Enggak kok.
0: Tidak, Ji. Oke, aman. Oke, thank you so much, Nathan, untuk informasinya dari dunia entertainment. Dan kita bakal update terus informasi kamu pastinya di Produ Entertainment. Habis ini jangan kemana-mana, karena kita masih punya banyak agang-agang anak magang yang bakal kasih kalian informasi terupdate dari dunia showbiz.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Dan masih di Pro 2 Entertainment, teman Pro 2. Kali yes. ini ada agang kita, Tita.
1: Hai, teman Pro 2.
0: Iya, aduh. GWS, Tita ya, GWS.
1: Teman Pro 2 juga jaga kesehatan ya, jangan sakit-sakit.
0: Benar. Nah, supaya semakin Tita semakin semangat, meskipun lagi kurang sehat, iya. Tapi bakal kasih updatean info ini dari rri.co.id. Ada apa di hari ini, Tita?
1: Teman-teman Pro 2, siapa yang suka banget sama One Piece? Angkat tangannya.
0: Saya.
1: Nah, ternyata sekarang ada yang baru dan pastinya gak kalah seru.
0: Ada apa?
1: Lego One Piece resmi tayang di Netflix mulai 29 September 2026.
0: Oke. Wow, setelah kemarin kan live actionnya ya, sekarang yang versi Legonya lagi nih. Oke, terus.
1: Tapi kali ini pertualangan Luffy dan kru topi jerami hadir dengan tampilan yang beda banget pastinya. Mm-hmm. Semuanya pastinya dibuat dalam gaya animasi Lego. Jadi kotak-kotak ya, Shay.
0: Yes.
1: Nah, jadi karakter-karakter seperti Luffy, Nami, Usop.
0: kalau di Makassar itu Usup.
1: Ada Zoro sampai kru topi jerami lainnya bakal kita lihat dalam versi balok-balok Lego yang pastinya unik dan lucu.
0: Jadi nanti di tayangnya 29 kemarin ya sudah mulai resmi tayang ternyata.
1: Jadi buat yang punya Netflix ayo langsung nonton, jangan bajakan ya.
0: Betul, harus langsung. Dan langsung dibilang Tita. Kebetulan yang mau langganan Netflix silakan.
1: boleh.
0: Kan itu biasanya banyak kayak gitu kan.
1: Kalau
0: bisa.
1: Kalau langganan Netflix boleh ke aku.
0: Boleh, kita family ya. Paket family-nya kita ambil.
1: Nah, teman-teman Pro 2, ceritanya ini disendiri dibuat dalam dua bagian.
0: Okay.
1: Menariknya lagi Usop tuh agak apa ya? Usop apa sih, apakah betul
0: Usop? Ternyata nama panjangnya Usop Iga Sapi. Bukan ya? Bukan.
1: Usop Kondro.
0: Usop saudara. Jadi lapar.
1: Ternyata Usop ini jadi pusat ceritanya.
0: Oke.
1: Dia tuh menceritakan kembali berbagai petualangan kru topi jerami kepada Chopper. Mulai dari perjalanan mereka di East Blue sampai menuju Grand Line. Jadi bukan cuma sekedar bikin ulang cerita One Piece, tapi ada juga sentuhan humor khas Lego yang bikin petualangannya tuh terasa lebih ringan dan fresh.
0: Oke. Jadi memang katanya juga nanti bakal ada unsur komedi dan juga fantasi di dalam cerita Lego One Piece.
1: Benar
0: ini
1: banget.
0: Jadi tidak sabar ya untuk melihatnya.
1: Gak
0: seperti apa
1: banget.
0: Pasti sangat-sangat kiyowo-kiyowo melihat petualangan ala Lego One Piece
1: dan
0: dalam bentuk Lego.
1: Juga pastinya seru ya, Pak.
0: Iya betul. Jadi buat kamu yang ngerasa kita sudah tahu nih ceritanya, beda. Ini beda POV lagi.
1: Bener
0: ya
1: banget.
0: Kan? Tapi pastinya tidak jauh juga dengan cerita-cerita yang memang sudah menjadi ciri khas dari One Piece-nya sendiri.
1: Yes.
0: Oke, ini versi Legonya, kira-kira nanti versi Barbie-nya akan ada. Karena semuanya kayaknya dibikin ada versinya kah?
1: Yes,
0: anime,
1: bener.
0: Terus juga live action udah, Lego udah, Roblox kali ya. Roblox mungkin bisa coming soon juga.
1: Boleh.
0: Pokoknya
1: ya,
0: tungguin aja ya.
1: Ya.
0: Siapa tahu aja nanti banyak permintaannya ya kan.
1: Bener.
0: Tapi yang paling penting kalian nonton aja dulu Lego One Piece yang sudah tayang di Netflix mulai 29 September kemarin. Okay. Stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of

0: Stefan Pasaribu, teman Pradua, cinta telah terlambat. Nggak apa-apa Ji, cintanya terlambat, tapi Ale akan tepat waktu kasih updatean informasi, ya kan? Karena boleh. Anak muda zaman sekarang apapun boleh telat kecuali apa yang lagi viral.
1: Bener sih.
0: Ya kan, semuanya harus segera dicari tahu apa yang lagi jadi bahan perbincangan.
1: Bener
0: mau itu
1: banget.
0: Di dunia nyata atau juga urusan para selebriti dan yang lainnya gitu.
1: Bener, apalagi nih ada nih kabar dari kolaborasi Adi MS bersama Twilight Orchestra, Anggun dan Judika nih.
0: Wow, ada apa di kolaborasinya itu?
1: Mereka kemarin itu memeriahkan perayaan HUT ke-81 PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Nah, pertunjukan tersebut nih menjadi bagian dari acara The Continuum Timeless Transformation di Ciputra Art Preneur Jakarta pada Senin 28 September 2006.
0: Oke.
1: Dan tentunya pertunjukan itu membawa tamu menelusuri perjalanan panjang kereta api nih melalui musik dan seni budaya. Dan acara tersebut nih turut dihadiri pemerintah, pelanggan, mitra kerja, komunitas, bahkan nih berbagai pihak yang menjadi bagian dari perjalanan KI.
0: Oke, terus-terus.
1: Dan panggung ini dibuka dengan sajian tari dan musik daerah yang menggambarkan keberagaman budaya Nusantara. Nah, pertunjukan ini kemudian dilanjutkan dengan kolaborasi Adi MS dan Twilight Orchestra melalui aransemen musik orkestra. Dan sejumlah lagu bernuansa kebangsaan dan perjalanan Indonesia ini turut nih dibawakan dalam rangkaian pertunjukannya. Nah, diantaranya nih ada lagu yang gak pernah keskip kalau ini, kalau upacara.
0: Iya, betul. Wajib.
1: Iya, wajib. Salah satunya ada Indonesia Raya, Indonesia Pusaka, dan Mars KI yang bisa dibilang membawa suasana nasionalisme nih dalam perayaan tersebut. Dan ternyata nih tahun produk melalui musik dan pertunjukan budaya, tamu nih diajak nih melihat perjalanan kereta api Indonesia dari masa ke masa. Nah, kisah tersebut mencakup sejarah awal perkereta apian nih, perjuangan insan kereta api hingga perkembangan sebagai perusahaan transportasi modern yang bisa dibilang sampai sekarang masih beroperasi.
0: Betul, justru ini jadi favorit juga karena cepat gitu, dan juga untuk masalah harganya juga pasti aman di kantong gitu.
1: Benar banget sih. Dan bisa dibilang ini juga melalui The Continuum Timelines Transformation ini kemarin, KI ini juga menyampaikan apresiasi nih kepada insan KI, pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan nih, karena perayaan tersebut menjadi momentum nih untuk mengenang perjalanan 81 KI sekaligus melihat langkah perusahaan menuju masa depan.
0: Luar biasa, sudah 81 tahun kereta api Indonesia menemani kita, menjadi saksi perjalanan kita ketemu sama mantan, sama keluarga, atau asik. Mungkin ke tempat kerja ya. Asik. Tadi ada juga satu lagu Mars KAI yang dibawakan. Kamu tahu gak lagu Mars KAI?
1: Aduh, enggak.
0: Naik kereta api bukan ya, bukan itu. Oke deh teman Prado, itu dia untuk Prado Entertainment hari ini. Ditutup sama informasi dari Ale, dan kita berdua mewakili Tita sama Nathan tadi ya. Thank you so much udah ikutan di Pro 2 Entertainment hari ini. Abis ini jangan kemana-mana, di jam 3 kita bakal kasih kamu informasi lokal di Local Information.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 96,8 Pro2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Jam 3 sore teman Pro2, saatnya kita update dulu informasi lokal kamu di Login Local Information. Kali ini balik lagi sama Nora sama
1: Uci.
0: Uci juga. Jadi buat kamu yang lagi nungguin jam pulang, biasanya jam-jam segini jam-jam rawan, gak apa-apa, supaya gak kerasa tiba-tiba nanti jam 4 kita sambil update informasi apa yang ada di Sulawesi Selatan. Nah kali ini ada apa Uci?
1: Nah kali ini ada info dari Pogja Bunda Paut Kota Makassar bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar yang menggelar sosialisasi 7 kebiasaan baik anak Indonesia dengan tema membangun karakter sehat, cerdas, dan disiplin. Okay. Kegiatan tersebut berlangsung di auditorium TPPKK Kota Makassar tanggal 28 sampai 30 September 2026. Dan diikuti perwakilan guru PAUD serta orang tua murid PAUD se-Kota Makassar. Wow,
0: rame ya, rame-ramean. Okay.
1: Turut dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, Pop Tiadi bersama jajaran serta pengurus Pokja Bunda PAUD Kota Makassar. Nah, Bunda PAUD Kota Makassar Melinda Aksa membuka kegiatan pada hari kedua pelaksanaan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa anak merupakan investasi terbesar bagi masa depan. Nah, yang menarik lagi nih, menurut Melinda, anak tidak hanya dipersiapkan sebagai generasi penerus, tetapi juga sebagai generasi yang kelak menentukan arah masa depan Indonesia. Karena itu, pembentukan karakter tidak cukup hanya melalui pengetahuan akademi.
0: Terus,
1: ia juga bahwa 7 kebiasaan tersebut dapat menjadi fondasi dalam membangun karakter anak apabila diterapkan secara konsisten dengan pendampingan orang tua, guru, dan lingkungan yang mendukung. Nah, 7 kebiasaan yang dimaksud itu ialah pertama, dibiasakan untuk bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat.
0: Nah, ini tidur cepat. Makanya itulah, kayaknya ini semua sudah tidak ada jadi kebiasaan baik kita ya. Udah makan tidak sehat, udah jarang olahraga, bangun paginya juga udah jarang juga. Oke.
1: Tapi kalau anak PAUD pasti cepat tidur.
0: Harus, makanya itu kenapa harus dibiasakan dari usia dini, dari PAUD. Karena nanti kalau mau yang kebalikannya nanti di usianya kayak Uci itu udah mulai overthinking, jadi susah untuk tidur cepat. Jadi buat teman Pro2 yang punya adik, punya ponakan, atau mungkin juga yang udah punya anak, lakukanlah 7 kebiasaan baik anak Indonesia, yaitu dia tadi, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan juga
1: cepat tidur.
0: Oke, cepat tidur ya teman Pro2, itu
1: iya,
0: dia
1: paling penting.
0: Oke, dan untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro2 bisa kamu baca di rri.co.id. Nanti kita bakal balik lagi update informasi masih di Login Local Information.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Balik lagi di Login Local Information. Masih bareng sama Nora sama Uci juga teman Pro 2. Nah, kali ini masih dari rri.co.id.
1: Iya. Nah, oke, teman Pro 2. Jadi, info kali ini datang dari Maros di mana lembaga permasyarakatan atau lapas kelas 2B Maros menegaskan bahwa seluruh warga binaan mendapatkan perilaku dan pelayanan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tidak ada pembedaan berdasarkan latar belakang, status sosial maupun jabatan.
0: Oke.
1: Kepala Lapas Kelas 2B Maros, Ali Imran, mengatakan prinsip kesetaraan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan selama menjalani masa pidana. Menurutnya, petugas tidak hanya bertugas memastikan warga binaan menjalani pidana sesuai keputusan pengadilan, tetapi juga memastikan bahwa proses pembinaan berlangsung dengan baik dan mencegah mereka kembali terlibat dalam persoalan baru. Nah, Ali Imran juga menegaskan seluruh jajaran lapas kelas 2B Maros wajib menjalankan tugas berdasarkan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Prinsip tersebut berlaku dalam pelayanan kepada warga binaan maupun keluarga yang datang ke lapas, termasuk dengan memastikan tidak adanya pungutan biaya tambahan. Nah, ia juga menambahkan pelayanan pemasyarakatan tidak boleh bergantung pada kemampuan, status, ataupun kedudukan seseorang. Dalam sistem permasyarakatan, warga binaan tetap memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dan pembinaan sesuai ketentuan, sekaligus berkewajiban mengikuti aturan yang berlaku selama berada di dalam lapas.
0: Oke. Karena memang lagi rame ya masalah lapas ini dan di Maros pun akhirnya harus klarifikasi juga kalau semuanya punya perlakuan yang sama. Karena bahaya juga ya kalau sampai ternyata di beberapa lapas itu ada fasilitas yang wow, nanti rame-rame orang Indonesia mau masuk ke dalam lapas ya kan, karena kayaknya lebih enak.
2: Info kan.
0: Apa info apa yang kau lihat?
2: Instagram ada lapas yang
0: itu memang lagi rame dibicarain. Tapi ya yang paling penting adalah teman Pro 2 jangan lihat bagaimana fasilitas atau apa yang di dalam sana, karena sebagaimanapun kebebasan itu yang paling utama. Tidak ada yang lebih indah dari sebuah kebebasan. Freedom.

0: don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white Porsches and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
1: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.
1: Masih di login. Uci sudah menyelesaikan job desk-nya. Saatnya satu lagi suara yang dari tadi kita tunggu-tunggu, teman Pro 2. Biasanya memang yang paling gong itu ditaruh di akhir, ya kan? Kalau misalnya kita lagi makan lauk yang paling enak itu disisakan di yang paling terakhir. Nah ini, Aul ini ibaratnya lauk, teman Pro 2. Bikin nagi gitu. Rendang kali ya. Nah, Aul bakal kasih informasi penutup di login kali ini. Nah, ayo coba Aul kasih tahu kita informasi apa itu.
2: Sekarang kita ke Pindrang, Kakak.
1: Oke, boleh, Adek. Kita ke Pindrang. Ada apa di Pindrang?
2: Ini menjelang peringatan Hari Santri Nasional ASN 2026, uh-huh. Forum Komunikasi Pondok Pesantren FKPP Kabupaten Pindrang mulai mematangkan berbagai persiapan bersama seluruh pondok pesantren. Koordinasi tersebut tidak hanya membahas rangkaian kegiatan Hari Santri, tetapi juga menyentuh penguatan tata kelola dan pengelolaan data pesantren.
1: Oke, nah, terus?
2: Pembahasan itu berlangsung dalam pertemuan FKPP Kabupaten Pindrang di Pondok Pesantren Darul Afkam Muhammadiyah Punia, Selasa 29 September 2026. Pertemuan ini dihadiri Kepala Seksi Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren PD Ponre,
1: Pondren,
2: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang Marwah Jalil, jajaran pengurus FKPP serta para pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Pindrang.
1: Oke, terus?
2: Nah, apalagi ya? Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan ialah mutakhirar data emis pada masing-masing pondok pesantren. Marwah menekankan data tersebut tidak sekedar berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menjadi dasar dan dalam pembinaan perencanaan program hingga penyusunan kebijakan pendidikan keagamaan. Karena itu setiap pesantren diminta memastikan data emis diperbarui secara lengkap, akurat dan tepat waktu.
1: Oke.
2: Selain itu persoalan data FKPP bersama jajaran pesantren juga membahas persiapan pelaksanaan sholat istisqa yang akan digelar serentak pada 6 Oktober 2026. Pelaksanaan di masing-masing pondok pesantren ini menjadi salah satu agenda yang dipersiapkan untuk menyemarakkan rangkaian Hari Santri Nasional 2026 di Kabupaten Pindrang.
1: Oke, itu dia ya persiapannya. Terima kasih reporter kita, Aul, yang sudah menyampaikan langsung dari Pindrang. Oke, thank you ya Aul, iya, udah kasih tahu ke kita. Dan untuk teman Pro 2, kalau kamu mau baca atau dapatkan informasi lengkapnya, kamu bisa langsung baca di rri.co.id. Oke, ini kita pamit dulu untuk santai siang hari ini karena masih ada shift sore ceria yang nanti bakal nemenin teman Pro 2. Tapi tunggu dulu karena nanti kita bakal live di Bintang Radio Indonesia 2026. Thank you anak magang, anak magangku, mana suaranya semua? Rame banget. Thank you so much yang namanya kita tidak bisa sebutkan satu persatu karena ini sudah durasi ya. Tapi yang paling penting jangan bosan-bosan untuk temenin kakak-kakaknya siaran. Besok masih ada lagi. Semangat, jangan kabur-kabur ke masjid. Tapi kita kasih tahu dulu kalau sekarang Pro 2 Makassar udah bisa didengerin via streaming di mana?
3: Aul, dimana?
1: Dimana?
2: Kasale.
1: Aduh, dimana? Dimana?
3: Bisa dengerin kita di RRI Digital.
1: Oke, dan jangan lupa follow all social media kita di TikTok dan Instagram. Username-nya apa?
3: RRI_Pro2Makassar, TikToknya? RRI Pro 2 Makassar.
1: Betul, subscribe channel YouTube kita juga. Username-nya coba, ini tugas untuk Tita.
3: Oke.
1: Coba Tita channel YouTube-nya Pro 2 Makassar. 3, 2, 1
2: RRI Pro 2.
1: Salah, kok asbun. Pro 2 Makassar. Iya, bikin channel baru Pro 2 Makassar. Oke, thank you guys. guys. Oke, jangan lupa dengerin terus Santai Siang setiap hari. Jamnya masih sama, gak pindah-pindah di jam 11 sampai jam 4 sore. Nora dan Agang-Agangku pamit. Thank you and bye.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yesterday, sama ini deh. Dan aku nemenin kamu di sore ceria ya, sampai mau jam 8 nanti. Satu jam pertama ini udah ada dari anak magang aku yang nyiapin informasi yang bisa menginspirasi kamu, dari orang-orang yang insya Allah full of inspiration. Jangan kemana-mana, habis ini aku temenin kamu ya, sampai jam 8 malam di sore ceria. Predict.

0: check out ini ah. Ih, ini juga lucu.
1: Din, ini ibu kos. Kapan bayar kosnya?
2: Iya bu. Ntar ya bu, Dina belum ke ATM nih.
1: Dari kemarin janji-janji melulu.
3: Kalau sampai hari ini kamu nggak bayar, kamu keluar dari kosan ini.
2: Hah? Kok saldonya nol sih?
0: Check out ini ah. Ih, ini juga lucu.
2: Gimana nih?
3: Kamu keluar dari kosan ini.
2: Aduh, gue tidur di mana?
4: Hidup berlebihan tanpa perhitungan buat kamu melarat.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, karena bahasnya adalah public figure, jadi di hari ini aku, bukan aku sih sebenarnya, anak magangku ini terinspirasi untuk ngebahas si Mark Zuckerberg. Benar gak sih sebutannya, teman Pro 2 ya? Jadi dia adalah sosok di balik Facebook gitu. Tapi kalau kamu belum banyak yang tahu, sebenarnya dia tuh kuliahnya di Harvard University, tapi ternyata itu nggak selesai, teman Prodo. Jadi kayak dia tiba-tiba DO di pertengahan kuliahnya dia, dan si Mark ini memilih untuk fokus untuk ngembangin si Facebook yang saat itu masih jadi sebuah proyek yang sedang berkembang. Dan keputusan ini tuh, teman Prodo, memang kayak berani banget ya, kayak masa ada orang menyanyikan Harvard gitu ya, masuknya saja susah gitu, kok ada orang mau keluar, ya kan? Tapi ternyata pilihan si Mark ini adalah pilihan yang membawa perubahan yang cukup besar di dunia teknologi. Karena awalnya tujuannya tuh cuman Facebook doang, yang sederhana banget ya, dia pengen benar-benar fokus untuk menghubungkan orang-orang di seluruh dunia ini tanpa terhalang jarak dan waktu. Dari yang awalnya hanya digunakan oleh kalangan mahasiswa di kampusnya itu kemudian berkembang menjadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia sampai saat ini, dan penggunanya juga mencapai miliaran orang setiap bulannya. Pokoknya sih Facebook kan kayaknya ya, sebenarnya ada sih banyak ya, kayak Yahoo dulu kalau di zaman aku gitu, tapi di masa-masa 2000-an memang hadirlah Facebook gitu. Nah, ini sebenarnya ada filmnya yang menceritakan gimana caranya awalnya juga Mark Zuckerberg itu ngebangun si Facebook ini. Itu filmnya di tahun 2010, namanya The Social Network. Bisa kamu nonton. Tapi kalau misalnya kamu belum sempat nonton, nanti aku coba rangkumin ya. Kurang lebih memang karena filmnya berdasarkan kisah nyata, hari ini juga materi aku berdasarkan kisah nyatanya si Mark Zuckerberg. Seperti apa perjalanannya, nanti kita ulik habis yang satu ini.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Bahas lagi Mark Zuckerberg nih, teman Pro 2 yang bisa jadi inspirasi kamu. Tapi kalau misalnya untuk ninggalin kuliah sih aku gak rekomendasi ya. Mungkin di masanya si Mark Zuckerberg itu memang susah seperti itu untuk untuk mengatur waktu. Tapi kalau di sekarang kan kuliah tuh sudah ada namanya kuliah dari rumah ya. Ada Zoom dan segala macamnya. Jadi mudah-mudahan sih bisa lebih mempergampang kamu untuk yang si multitasking atau memang aktivitasnya tuh ada yang kerja sambil kuliah gitu. Kampus pun kayaknya benar-benar menyesuaikan jam yang mana kamu bisa gitu. Jadi banyak kampus yang justru kuliahnya malam karena misalnya kamu kerjanya pagi sampai sore kayak gitu. Jadi masih banyak hal gitu sebelum kamu memutuskan untuk benar-benar berhenti dari kuliah. Tapi kalau kamu memang seyakin Mark Zuckerberg bisa mengembangkan Facebook ya kan, nah ini pastinya bisa menjadi jawaban juga untuk kamu gitu. Apalagi perusahaannya si Mark Zuckerberg ini, si Facebook ini benar-benar mengakuisisi dua aplikasi yang hampir setiap hari kita gunakan, kayak Instagram dan juga WhatsApp. Kalau kita WhatsApp gitu ya. Nah ini coba bayangin ya kan, ketika kamu buka HP sudah ada 3 aplikasinya Mark Zuckerberg di dalam HPmu. Ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp juga. Dan menariknya lagi si Mark Zuckerberg ini nggak cuma fokus ke media sosial, tapi sekarang dia tuh udah mulai ke virtual reality atau ke VR dan juga ke artificial intelligence atau AI. Jadi perjalanan si Mark Zuckerberg ini bisa dibilang memang cukup menarik dari seorang mahasiswa yang memutuskan untuk berhenti kuliah kemudian fokus di sebuah proyek teknologi dan berkembang menjadi salah satu toko besar di industri teknologi dunia. Nah kalau kamu misalnya bermimpi atau punya ide untuk membangun sosial media, menurutku udah gak wise sih teman pelodua, karena banyak banget sosial media dan itu semuanya udah kepake gitu. Coba cari lagi kalau misalnya memang kamu aktifnya di dunia IT, coba cari deh aplikasi yang benar-benar bisa menjawab keresahan masyarakat gitu. Kayak ojek online kan itu hadir karena ada beberapa orang gak bisa naik motor, terus juga kayak ke pangkalan ojek juga jauh kan, akhirnya ada gitu. Coba berpikir ya kan. Dan dari Mark Zuckerberg ini kita belajar bahwa setiap orang tuh punya jalan yang berbeda dan yang paling penting adalah punya tujuannya, berani mencoba, terus belajar dan mampu mengembangkan ide yang kamu punya. Dan karena memang terkadang sesuatu yang awalnya terlihat sederhana justru bisa berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah itu dia yang bisa kamu petik dari si Mark Zuckerberg ini, sosok di balik Facebook yang berhasil mengubah cara manusia tuh berkomunikasi di era digital. Aku sih ya kalau misalnya hidup di era papa mamaku dulu, aku tuh bingung banget mau berkomunikasi dengan orang, dengan temen yang di jauh sana itu susah banget pakai telepon rumah ya kan, dimana sosial media belum ada. Email sih waktu itu udah ada tapi kayak orang-orang ekonomi ke atas gitu. Sekarang Facebook mulai dari ekonomi tengah, menengah, terus juga ke atas itu udah bisa akses Facebook ya kan. Belum lagi ada Instagram juga, belum lagi ada WhatsApp juga gitu. Di Indonesia pakainya WhatsApp ya, tapi di negara-negara lain beda gitu, kayak ada yang pakai lain di Korea dan segala macamnya. Jadi buat kamu yang punya ide, teman Pro 2, jangan takut untuk mencoba. Siapa tahu memang ide kecil kamu itu justru bisa jadi sesuatu yang besar di masa depan gitu ya. Nanti di jam 5 aku bakal update informasi sampai mau jam nanti. Habis itu baru pindah karena ini hari Rabu. Berarti dunia teknologi siap nemenin kamu dari 7 sampai jam 8 malam.

0: 174 POB request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: check this out.
1: Temen Pro2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Ininya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 RR22 FM, teman terbaik kamu. Kabar terbaru dari Sienna Spiro, di mana Sienna ini membawa pulang penghargaan Best New Artist di MTV Video Music Award 2026, dan kemenangannya ini jadi pencapaian besar.

Narnia karena namanya memang mulai dikenal di lewat musik dan media sosial kayaknya kalau nggak salah di tahun 2026 ini. Dan yang masuk di nominasi itu banyak banget loh, ada kayak Bella Kay, Curtis, ada Malcolm Todd, Miles Smith, sama Stella Lefty gitu. Tapi si Sienna lah yang menang teman pedua. Jadi pastinya semua orang bangga dan aku pun personally itu kayak terharu banget gitu loh ngelihat perjuangannya si Sienna ini gitu ya kan, sampai sejauh itu udah menang dan dia pun ada video reactionnya dia tuh pas menang tuh kayak nggak nyangka gitu loh, apalagi kan dia tuh menangnya karena beberapa lagunya memang hits ya, sampai sekarang tuh kayaknya orang masih kayak nyanyiin gitu si Sienna Spiro ini, saking memang sukses dan enaknya gitu. Di antara banyak list lagunya, ya mungkin yang paling ini sih Great Expectation ya kan, meskipun banyak banget nih yang akhirnya muncul tuh karena di albumnya dia, tapi well worth it juga sih buat aku. Kongres untuk Sienna Spiro. Dan kalau nggak salah di MTV Video Music Award ini Lisa juga dapat best K-pop kalau nggak salah ya. Jadi kayak aduh sesuai ekspektasi banget teman-teman, sama seperti lagunya Sienna Spiro yang Great Expectation.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel .
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain .
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Sebenarnya 6,8 nilai Repro 2 FM teman terbaik kamu. Jadi ada lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Maros menegaskan karena seluruh warga binaannya itu mendapat perlakuan dan pelayanan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan enggak ada pembeda berdasarkan latar belakang, status sosial maupun jabatan. Ini mungkin berkaitan dengan video yang beredar ya di, kalau enggak salah bukan di Sulawesi Selatan itu ya. Banyak yang bilang katanya di Makassar, itu bukan di Makassar, itu kayak di Jakarta deh kalau enggak salah teman Pro 2 ya. Dan kepala lapas kelas 2B Maros ini Bapak Ali Imran mengatakan memang prinsip kesetaraan menjadi tuh bagian penting untuk pelaksanaan pembinaan warga binaan selama menjalani masa pidana di sana. Dan menurutnya petugas tuh nggak cuma bertugas memastikan warga binaan menjalani pidana sesuai dengan putusan pengadilan, tetapi juga memastikan proses pembinaan berlangsung dengan baik dan mencegah mereka kembali terlibat dalam persoalan baru gitu. Nah, dari rri.co.id lagi, si Bapak Ali Imran ini menegaskan seluruh jajaran lapas kelas 2B Maros itu wajib menjalankan tugas berdasarkan ketentuan dan standar yang sudah ditetapkan. Nah, prinsipnya berlaku juga dalam pelayanan kepada warga binaan maupun keluarga yang datang ke lapas, termasuk dengan memastikan tidak adanya pungutan dan biaya tambahan. Itu baru klarifikasi, bener enggak?

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

ikhlasi dakwati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Teman terbaik kamu.

Selamat datang kembali teman Paudo di sore ceria. Habis break azan maghrib, akhirnya aku kembali menyapa kamu dan masih update lagi informasi-informasi ya kan dari rri.co.id. Jadi jangan kemana-mana, maksudnya aku nemenin perjalanan kamu mungkin pulang dari aktivitas atau baru mau aktivitas di jam segini. Tenang aja, lagu-lagu enak dari Pro 2 siap nemenin kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

98 nih Radio Prodo FM, teman terbaik kamu. Kita update lagi yuk infonya, ada Taylor Swift yang menerima Artist Director Honors perdana di ajang MTV Music Video Music Award 2026. Ini masih dari rangkaiannya yang Shayna Spiro tadi gitu ya. Dan penghargaan ini tuh memang jadi bagian barunya Taylor Swift atau sejarah MTV VMAs untuk mengapresiasi musisi yang berkontribusi di balik kamera. Dan penghargaan ini juga diberikan kepada musisi yang memang memperluas perkembangan video musik dan seninya dari penceritaan visual melalui karya penyutradaraan mereka. Nah, Swift ini jadi menerima pertama penghargaan yang baru diperkenalkan tersebut. Dalam pidatonya, Taylor Swift mengatakan kalau dirinya telah terlibat di sekitar 60 video musik sepanjang karirnya, dan dari jumlah tersebut ia menyebutkan telah menulis dan menyutradarai 18 video musik, dan juga menyampaikan apresiasi nih untuk fans yang membuat proses pembuatan video musik menjadi menyenangkan. Swift juga turut berterima kasih kepada seluruh pihak yang pernah bekerja bersama dalam proyeknya itu. Keren banget ya Taylor Swift gitu ya, udah pintar nyanyi di beberapa video klipnya juga acting. Nah, sekarang dia juga udah ada di balik layarnya meskipun itu baru di karyanya sendiri. Tapi menurutku it's good gitu loh, dibanding kita ini yang belum ngomong apa-apa.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan sebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

96,8 Radio Prodo FM, teman terbaik kamu. Jam 7 ya, informasi teknologi nih, Prodo Tekno siap nemenin kamu, teman Prodo. Dan kali ini ada updatean buat kamu yang mungkin sehari-hari memang harus bekerja atau kuliahnya itu udah pakai teknologi. Nah, ini ada yang apa sih namanya, bisa ngerapiin teknologi, namanya bisa ngerapiin area workspace kamu, alias jadi tempat kamu belajar, nugas, dan lain-lainnya. Seperti apa? Nantilah kita baru mau coba rekomendasiin ke kamu, teman Padua, biar kamu tuh kayak gak ketinggalan banget gitu. Dalam menugasnya ternyata ada teknologinya loh.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

98.8 Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sudah mau jam 8, selesai juga menemani kamu, teman Pro 2. Dan terima kasih sudah nemenin aku di sore ceria ya. Habis ini jangan kemana-mana, karena nanti ada Enggi yang nemenin kamu di jaga malam. Tapi kamu harus lewati dulu nih, ada musik live chat dari Pro 2 Jakarta di jam 8 sampai jam 9 malam. Aku pamit, jangan sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Gimana di pertengahan minggu ini? Kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih. Oh.
0: Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Selain dari kesibukan yang rilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih? Atau lagi ya banyak disibukan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya, sekarang. Iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Iya.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana, ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu, dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya. Dari siang dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily
1: ya,
0: itu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump. Sama body combat.
0: Oh, body combat, yes. Oke. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina
1: rutin,
0: juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain nggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke,
1: kita
0: coba juga padel.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru nggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main iya, padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar,
1: yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih kayak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah
0: berangkat. Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya? Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga, karena suami juga tahu prosesnya.
0: Oh, oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002
0: okay.
1: sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Iya.
0: Oke, okay. itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun.
0: Puluhan tahun ups and down-nya yes. udah banyak banget ya. Mm-hmm. Tapi habis ini akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet ini sih sempet nggak nyanyi lama juga.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga kayak, aduh. Pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya. Kayaknya, oh my god, I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh. Nah, jadi teman pro 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Zoom FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, tahu.
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari

0: Jadi kita nggak perlu pura-pura lah ya, mau gimana.
1: Iya, iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda nggak sih kayak maksudnya? Kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
0: Yes.
1: Ya kan? Mm-hmm. Berbeda nggak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
0: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
1: Pernah muda.
0: Pernah muda.
1: Pernah muda.
0: Karena pernah ngerasain muda.
1: Betul.
0: Ini beda banget. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu. Okay. Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
1: Oh.
0: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan semuanya lah kekurangan aku ya.
1: Okay.
0: So kita benar-benar I accept him who he is to me, and sebaliknya juga.
1: No.
0: Kalau dulu kan kayak cinta monyet, masih muda itu kayak
1: apaan sih kayak gini gitu ya, masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
0: Terus suka ngambek-ngambekan.
1: Bener, kok kamu nggak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini, tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda, ya, dua pikiran yang berbeda.
0: Yes.
1: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini nggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu?
0: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
1: Betul.
0: Pasti there is a fight maybe, arguing
1: sometimes,
0: or pasti ada itu. Tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasin ini gitu kan.
1: Oh,
0: kalau
1: gitu.
0: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
1: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti, nggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, kayak apaan sih ini? Udah lo putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah, berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak.
0: No, kan?
1: Betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
0: That's right, yeah.
1: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
0: Oh yes.
1: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
0: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
1: Diakui dengan sendirinya ya.
0: Kayaknya yang sering dia deh.
1: Oh, berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini kan? Dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
0: Kadang
1: berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya, nggak ada bedanya sama yang muda ya.
0: Kadang sekali aja, sekali aja. Itu nggak apa-apa kan.
1: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, okay. Nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
0: Di lagu ini tuh kayak apa ya? Kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
1: Oh.
0: So many years we feel lost, kayak kita nggak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus.
1: Okay.
0: And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
1: Oh.
0: Bahasanya campur.
1: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
0: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh, sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya, rasanya kayak gitu deh.
1: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih, kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
0: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
1: Okay.
0: Tentang cinta. Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband, apa yang gitu-gitu. Okay.

0: Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
1: Oke.
0: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
1: Nah itu tuh dewasa tuh. Dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
0: Yeah.
1: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih, Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Yeah. Reaksinya gimana waktu itu, Om?
0: Berbunga-bunga.
1: Waduh.
0: Very proud dong.
1: Very proud and very happy ya.
0: Yes. Very happy and
1: very
0: proud.
1: Happy.
0: Oh, lagunya buat aku gitu.
1: Jadi salting ya.
0: Salting
1: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
0: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
1: Oh.
0: 2 bulan.
1: Okay.
0: Lumayan cepat juga.
1: Lumayan cepat ya.
0: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepat banget ya.
1: Selama recording dengan produksi enggak ada struggle yang mana sih ya?
0: Not really. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Lancar ya, alhamdulillah.
1: tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
0: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
1: Nggak ada.
0: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
1: Up to you. Feel free aja.
0: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
1: No. Kenapa itu jadi challenge?
0: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
1: Oke.
0: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now? Gitu kan ya.
1: Okay.
0: Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu nggak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat
1: ya.
0: Itu nggak masalah karena musik juga mungkin nggak ada rulenya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan nggak juga ya.
1: Betul.
0: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
1: Amin.
0: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
1: Betul.
0: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
1: Dan harus forever young dong.
0: Yes.
1: Kalau kata Alpha Feel ya, forever young tuh. Itu yang
0: forever
1: dulu.
0: Young.
1: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Feel kayak terlalu mundur ya. Gitu, jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
0: Forever young.
1: Okay, jadi
0: forever young.
1: Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
0: I think so.
1: Oh ya?
0: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi. Karena tim yang benar-benar ini support banget. Why not?
1: Just do it ya.
0: Iya. Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
1: Wes, luar biasa. Mantap, Om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
0: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
1: ringan,
0: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga lah. Yeah, you can move.
1: Agak upbeat ya berarti ya.
0: Dia ini sih kita pilih. Beatnya itu kayak afrobeat.
1: Afrobeat.
0: Sedikit fresh. Biarpun saya udah.
1: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Oke, oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
0: Yes.
1: Gitu ya. Mm-hmm. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
0: Iya, iya. Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengernya juga mereka bisa happy, bisa dengernya juga enak loh juga. Ini
1: buat dance
0: juga enak.
1: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul enggak kayak gitu? Bener enggak? Betul enggak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja enggak sih?
0: Jogetin aja.
1: Nah. Nah, kira-kira kamu penasaran enggak teman Pro 2 gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Pro 2 Satrina dengan kamu. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Di bawah fan aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih. Oh.
1: Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi tren kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren lah ya.
0: Iya. One day mungkin siapa tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak, udah cukup lama.
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, benar-benar momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back, yes. Gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Yes. Yeah. Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini gini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi-jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu, tapi kalau lagi live, boom
0: sama. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI, ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: Kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya nggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yes. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat. Yeah.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya kelihatannya ya, dari looks
1: dulu. Dari looks kulitnya sama.
0: Oke.
1: And sih she's a great, amazing singer juga.
0: Oh
1: iya,
0: iya, iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Ya, R&B gitu kan.
0: Iya, iya sih, iya sih. Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Benar, benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, mari jualan
1: dari
0: Indonesia.
1: Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Uh-huh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh.
0: Oke, oke, oke.
1: Di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing, she dance, perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato, ya.
0: Udah paling top tuh.
1: Iya, iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya, iya, iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature
0: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce.
0: Beyonce.
1: Those days ya waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Zaman masih kaset VCD. Dong.
0: Oh kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer terus.
0: Harus diputer pakai pulpen gitu. Ya. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau nggak punya duit banget ngerekord dari radio ya, di record dari radio buat didengerin ulang. Iya iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu, ngerusak ya. Iya. Biar nggak bisa direkord itu. Itulah triknya.
1: Aduh apaan sih gitu.
0: Oke, oke. Okay, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marion Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Oke. Okay. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya iya iya. Karena assalamualaikum kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget.
0: Daging banget nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir. The one and only your beloved husband pasti.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu. Halo. Halo. Teman-teman Batu. Halo. Kenapa maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kasarnya juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu kasarnya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you. waktu I don't think I can see this.
0: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa, kayak rasanya kayak udahlah aku bilang ke Hasan, udahlah yang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Okay, aku bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu juga kan ya. Tapi alhamdulillah udah jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Sabrina awalnya think twice ya. Oke, gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan
0: menjawab ya. Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya, oke. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satria untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat sama Brody Wedden, masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Brody seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga, dan mungkin yang belum dengerin lagu aku boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan
0: di all DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Produa, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia teman Produa. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin ke Satrina, boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer-nya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik. Ya. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke. Oke, kalau gitu teman berdua, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman berdua dari MLC sore hari ini. So, Alana Kirsten Daru pamit, and please welcome Satrina.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radio Teman Terbaik Kamu. 96,8 FM Radio RRI Makassar, Teman Terbaik Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi di Jaga Malam barengan sama Enggi hari ini, setelah tadi kita udah bareng-bareng gabung di Music Live Chat Pro 2 Jakarta. Seru ya obrolannya ya teman Pro 2. Makanya keseruannya bakalan kita lanjut bareng-bareng malam hari ini di Jaga Malam sampai di jam 11 nanti ya. Jadi harus pastikan teman yang siaran sampai jam 11 malam nanti, karena kalau tidak saya sedih, emang sedih gitu. Pokoknya harus selesai itu ya. Apalagi satu jam ke depan seperti biasa kita ngobrol-ngobrol di zona komunitas. Jadi seperti biasa juga saya menunggu yang mau sharing pengalamannya kalau selama berkomunitas, boleh banget ya ke WhatsApp di 0811 410 968, boleh ke Instagram juga @rri_pro2makassar, jangan lupa di follow, dan juga boleh langsung ke RRI Digital.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
4: Teman-teman.

baca-bacain dulu nih yang udah ikutan sharing pengalamannya berkomunitas. Ini ada dari Fahira. Ini katanya pernah ikutan di salah satu komunitas, tidak perlu disebutkan namanya, katanya karena keluar mah oke. Nah, ini katanya sih sebenarnya seru-seru saja Ji, kalau misalnya memang secara keseluruhan di komunitasnya kegiatannya seru, cuman memang adalah oknum yang memang bikin jadinya enggak nyaman gitu di komunitas. Nah, makanya kalau menurutku sih kalau memang berkomunitas dan maksudnya emang yang baru kayak gabung, bukan yang bilang oh teman-teman tak semua mi gitu, yang memang kita kenal dari awal, tapi kalau yang memang benar-benar baru gitu ya kenalan pas di komunitas, mending juga tetap berhati-hati karena kadang ada orang-orang yang memang agak TOXIC alias toxic gitu. Oke, memang ya kayaknya yang begitu bukan jadi cuman di tempat komunitas enggak sih, kayak biar di sekolah, kampus, tempat kerja juga pasti bahkan ada yang kayak gitu.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: 96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.
1: I have rapped in a program I did, a Weird Weekends episode about rap.
2: Can you remember any of the rap that you did?

0: Rita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Dari Cia. Hai Cia, selamat malam. Selamat malam buat Kak Enggi, terima kasih ya. Selamat malam kembali ya. Terus kalau pengalaman komunitas sih sebenarnya mostly oke-oke saja sih Kak, aman-aman gitu ya. Cuman memang kadang tuh memang bentrok dengan dirinya juga, jadwalnya yang sangat-sangat amat padat di kampus. Kayaknya ini benar-benar mahasiswa yang aktif ya. Bukan kuliah pulang gitu. Jadi ya sebenarnya sih gimana caranya ngatur waktu saja. Iya sih, betul. Jadi komunitas penting. Ada banyak manfaatnya. Kuliah lebih-lebih itu adalah kewajiban gitu ya, untuk belajar ya. Anyway teman-teman Pro 2, thank you so much buat kamu semuanya yang udah pada komen ya, atau ngeramein di zona komunitas malam hari ini. Dan nanti kita ketemu lagi di notifikasi malam. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
2: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
0: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

teman terbaik kamu masih barengan sama Enggi teman Pradua. Dan malam hari ini di notifikasi malam seperti biasa ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng soal sesuatu yang pastinya relate sama kita semuanya nih teman Pradua. Nah kali ini tuh aku pengen banget ngobrolin soal kesukaannya kita sama sesuatu ya, yang mungkin pada akhirnya tuh bukan jalannya kita gitu. Asik. Jadi kayak misalnya saya tuh suka banget ke fotografi gitu, tapi pada akhirnya ternyata fotografi itu tidak menemukan jalannya untuk kita ada di situ gitu ya. Ternyata kita tuh harus karena memang kenyataan atau realita yang mendampar kita, makanya kita harus jauh-jauh dari sesuatu yang kita sukai. Enggak cuman itu teman Pradua, tapi segala hal ya. Jadi maksudnya it doesn't mean kayak tentang pekerjaan aja sih gitu ya, tapi segala hal yang mungkin kita sukai tapi kita harus jauh dari itu. Dan gimana rasanya dan gimana kita bisa mengatasi hal itu, karena itu pasti cukup berat lah ya untuk orang-orang, apalagi kalau misalnya memang sudah terlanjur suka banget nih sama sesuatu tapi harus menjauh dari situ gitu ya. Coba deh cerita di malam hari ini, ramein notifikasi malamnya di 0811 410 968, boleh ke Instagram juga TRRI_PRA2 Makassar, boleh ke

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus.
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Dan hari ini aku mau ngobrol sama seseorang yang ini tuh sebenarnya emang ada ya suaranya di sini. Ada enggak? Ada tidak? Okay. Coba tes dulu.
1: Tes. 1 1 1.
0: Enggak ada suaranya. Ya, gimana dong? Coba ini.
1: Cek.
2: Oke.
0: Jangan terlalu dekat.
1: Baru lagi pegang mic.
0: Ya. Oh, gitu. Ya, ini kan tadi ngobrol Kak, ngobrol Bang. Maksudnya ada yang ku bahas soal ketika ada di satu posisi suka sama sesuatu tapi tidak ada jalan yang menuju ke sana.
1: Oke, sepertinya itu yang saya rasa sekarang ya.
0: Hah?
1: Itu yang saya rasa sekarang gitu.
0: Wah, begitu kah?
1: Wah. Ada beberapa list yang sebenarnya dari tahun 2 tahun lalu pengen banget untuk diwujudkan gitu, tapi ada aja tuh

0: Ya. Ngerinya ini pembahasan. Kenapa ngeri sekali?
1: Ya kan, itu saat beberapa penyebabnya kan.
0: Tidak
1: menutup kemungkinan dari hal-hal itu.
0: Gitu. Oke. Tapi kan los-los gitu.
1: Ya, los-los ji.
0: Iya, beli obat.
1: Nih guys, ada kesalahanku tadi.
0: Beli yang sebenarnya tidak mesti jadi beli-beli gitu. Tapi ngobrolnya sama masalah financial gitu.
1: Ada kesalahan yang saya lakukan tadi ya, baru-baru saja ya, di mana adik saya sedang mengalami
0: agak baku ya bahasa Indonesianya ya Pak ya.
1: Tidak enak badan ya. Dan dia menitipkan untuk dibelikan obat.
0: Ya, ya. Obat tertentu,
1: obat demam, penurun demam. Dan di situ juga di salah satu apotik ya. Dan di situ juga saya ditawarin vitamin ya. Dan
0: sebenarnya ada jadi list itu.
1: Tidak ada di list, cuman obat penurun demam ya. Dan saya ditawari itu terus ke kasir dan ternyata harganya jeng.
0: 2 juta.
1: 200 ribu
0: yang obat demamnya harganya berapa?
1: Obat demamnya harganya 13 ribu.
0: Vitaminnya 230-an lah.
1: 230-an.
0: Ya, financial banget sih. Soal ya, keuangan banget sih.
1: Duit segitu mah agak beban ya.
0: Saya kira enggak beban, ternyata beban gitu deh. Oke. Nah, tapi maksudku tuh mungkin karena memang situasi dan kondisinya gitu loh yang memang mengharuskan Ki untuk agak menjauh dari sebenarnya apa yang diinginkan gitu.
1: Mungkin ya, mungkin bisa jadi. Tapi saya sampai sekarang masih ambisi kak gitu. Saya masih ambisi untuk ambisi bisa wujudkan itu.
0: Oh,
1: harus gitu. Bukan harus sih, lebih tepatnya kalau bisa
0: berusaha
1: gitu, tetap berusaha. Okay, gitu. Okay.
0: Tapi maksudku maksudnya apakah lewat nih itu fase-fase yang kayak kalau orang tuh mungkin bilang yang kayak aduh galau banget kak, karena ndak ini kak, karena ndak itu kak gitu. Apakah pernah juga ada di fase yang kayak begitu?
1: Pernah, pasti pernah. Mungkin lebih ke ini kali ya, lebih ke pekerjaan. Dulu saya bekerja di
0: sebagai
1: ya pekerja di sebuah perusahaan ya, kontraktor gitu ya kan. Tapi ada satu pekerjaan yang saya impikan, walaupun saya hanya merasakan itu ya hanya berapa lama, dan saya memutuskan untuk balik kampung. Bekerja di sana, nol skill, jauh dari
0: maksudnya nol skill tuh emang bukan di bidangnya,
1: bukan di bidangnya. Tapi saya harus berjuang ya untuk
0: start
1: mendapatkan
0: from zero ya.
1: Untuk mendapatkan cuan di zaman sekarang itu agak emang susah. Susahnya minta ampun. Ya. Jadi saya harus ya
0: menjalani
1: dan mempelajari hal baru itu. Dan di saat itu selama bekerja masih merasa gak deh mau ku kembali kerja di tempatku yang sebelumnya.
0: Ya.
1: Jadi tapi itu buat kayak galau selama 2 tahun.
0: Wah. Ini dia penghargaan galau.
1: Dapat nominasi nih.
0: Bukan winner nih kayaknya.
1: Oke.
0: Coba dong ngajakin juga teman pro 2 lah.
1: Apa
0: untuk
1: itu?
0: Ngobrol-ngobrol juga siapa tau ada punya kisah yang sama and how they can handle it gitu loh.
1: Betul.
0: Gimana caranya mereka bisa mengatasi itu.
1: Jadi buat teman-teman pro 2 yang mau teman pro 2 yang mau ngobrol-ngobrol atau curhat mengenai apa sih pernah enggak punya sebuah cita-cita atau wishlist yang pengen banget dicapai tapi ya belum sampai saat ini belum terwujud gitu. Bisa saja langsung kontak ke kita ya gitu.
0: Oke. Kemana dong?
1: Ke
0: Instagram.
1: Instagramnya
0: @rri_pro2makassar.
1: Itu ya.
0: atau di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh di aplikasi RRI
1: Digital. Oke. Okay, ya, jadi, itu tadi karena ngeblank kayak masih saya pikir itu 249.000.
0: Makanya jangan pikir aneh-aneh kalau belanja, Dek. Sesuai list saja.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: ngobrol dua. Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yeay. Ada suara baru ya.
0: Iya.
1: Congratulations, kamu sudah diterima.
0: Wow, betul.
1: Di keluarga masing-masing.
0: Oh, kira di.
1: Kan bukan saya yang punya kantor ini, Bapak.
0: Oh iya tahu, adik. Saya kira hampir juga lagi berbesar hati tadi.
1: Oh, loh, kenapa harus itu yang berbesar hati? Kami dong yang berbesar hati. Bagaimana sih?

0: ada mungkin tahu orang yang lagi ada di posisi itu gitu. Kan sudah mi dilalui.
1: Pandangan kuri.
0: Pandangannya.
1: Asik. Ya, ya. Oke.
0: Okay. Mau nyanyi kah?
1: Apa ya? Pokoknya tetap terus berusaha. Ya, walaupun bagaimanapun susahnya, setidaknya kita pernah
0: berusaha.
1: Berusaha. Ya kan?
0: Ini dari kalimat buku yang mana ini?
1: Dari lagunya Last Child. Setidaknya diriku pernah berjuang. Jadi selalu berjuang untuk bisa dapat apa yang kita mau gitu. Walaupun susah, walaupun banyak lika-likunya, cobaannya. Coba kita jalani saja dulu, karena kita tidak tahu di belokan mana kita bisa sukses. Gitu. Ya kan? Karena kan yang kayak filosofi bilang mengalir
0: ngerinya.
1: Air sungai mengalir saja, tapi di sungai itu ya, tapi di sungai itu banyak rintangan. Ada batu besar, ada pohon tumbang, ya kan, banyak sekali,
0: tapi tetap mengalir
1: gitu sampai di tujuan.
0: Alright, itu dia teman Pro 2, pepatah dari Bapak Insinyur.
1: Kenapa Insinyur?
0: Dari Adit.
1: Iya gitu. Pokoknya usaha saja. Nanti pilih dia
0: Hasilnya itu urusan belakang. Biarkan Tuhan yang mengatur semua.
1: Betul sekali.
0: Oke deh. Dan ini sebenarnya lewat nih ya. Terima kasih sekali lagi buat teman Pro 2 yang malam hari ini sudah menemani Enggi siaran. Dan juga terima kasih Bung Bro,
1: Bung Toel, pengamat bola dong.
0: Bung Adit sudah menemani siaran ya malam hari ini.
1: Makasih sekali juga sudah dikasih kesempatan ya.
0: Apa yang mau diucapkan?
1: Kayaknya banyak sekali bisa diucapkan.
0: Maksudnya sebagai closing gitu.
1: Apa
0: thank
1: ya?
0: Thank you all.
1: Oke, okay, thank you.
0: Oke,
1: okay, thank you buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan ya siarannya saudari.
0: Lama-lama ini betulnya jadi anu bola deh kayaknya ini berdua.
1: Ya enggak apa-apa, siapa tahu kita jadi komentator bola nanti tuh.
0: Saya enggak mengerti masalahnya. Oke. Okay.
1: Pokoknya terima kasih buat pendengar-pendengar teman-teman Pro 2 ya.
0: Oke, okay. Terima kasih sekali lagi teman Pro 2 dan Enggi udah harus pamit.
1: Ada juga pamit.
0: Kalau gitu selamat malam semuanya. Sehat-sehat, jaga kesehatan. Bye bye.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Seorang ibu menyuruh seorang anaknya membeli sebotol penuh minyak. Ia memberikan sebuah botol kosong dan sejumlah uang. Kemudian anak itu pergi membeli apa yang diperintahkan ibunya. Dalam perjalanan pulang, ia terjatuh. Minyak yang ada di dalam botol itu tumpah hingga separuh. Ketika mengetahui botolnya kosong separuh, ia menemui ibunya dengan menangis. "Saya kehilangan minyak setengah botol, Ibu. Saya kehilangan minyak itu." Ia sangat bersedih dan tidak bahagia. Tampaknya, ia memandang kejadian itu secara negatif dan bersikap pesimis. Kemudian, ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dengan jumlah uang yang sama. Kemudian anaknya pergi, dan dalam perjalanan pulang, ia juga terjatuh. Separuh minyaknya tumpah. Ia memungut botol dan mendapati minyaknya tinggal separuh. Ia pulang dengan wajah berbahagia. Ia berkata pada ibunya, "Oh ibu, saya tadi terjatuh. Botol ini pun terjatuh dan minyaknya tumpah. Bisa saja botol itu pecah dan minyaknya tumpah semua, ibu. Tapi lihat, saya berhasil menyelamatkan separuhnya." Anak itu tidak bersedih hati. Malah ia tampak berbahagia. Anak itu tampak bersikap optimis atas kejadian yang menimpanya. Sekali lagi, ibu itu menyuruh anak yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dan uang yang sama, dan uang dengan jumlah yang sama pula. Anaknya yang ketiga pergi membeli minyak. Sekali lagi anak itu terjatuh dan minyaknya tumpah. Ia memungut botol yang berisi minyak separuh dan mendatangi ibunya dengan sangat bahagia. Ia berkata, "Ibu, saya menyelamatkan separuh minyak ini." Tapi anaknya yang ketiga ini bukan hanya seorang anak yang optimis. Ia juga seorang anak yang realistis. Dia memahami bahwa separuh minyak telah tumpah dan separuh minyak bisa diselamatkan. Maka dengan mantap ia berkata pada ibunya, "Ibu, aku akan pergi ke pasar untuk bekerja keras sepanjang hari agar bisa mendapatkan uang untuk membeli minyak setengah botol yang aku tumpahkan sore tadi, Ibu." Sahabat, kita bisa memandang hidup ini dengan kacamata buram atau dengan kacamata yang terang. Namun, semua itu tidak bermanfaat jika kita tidak bersikap realistis dan mewujudkannya dalam bentuk kerja.

0: Itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
1: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
0: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
1: Gak usah, Din. Orang Din ada cleaning service-nya kok.
2: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu, karena dari kepedulianmu bisa menciptakan banyak kebaikan.
0: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah di sini nih tempatnya.

0: Enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta, Yang. Tapi terserah kamu aja sih, Yang.
2: Lembung kiri, Bos.
1: Hah? Lembung kamu kenapa, Yang?
2: Mobil itu, Yang, nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa, Yang.
2: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh, kan gak apa-apa. Siapa tahu aja dia buru-buru.
2: Lihat nih, motor aja sampai goyang. Hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
2: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
3: Bijaklah berkendara, utamakan

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, jangan lah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Rabu 30 September 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Prodo RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

teman-teman Pradua dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 dari Pradua FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Deburane nomor 3 Makassar. Rai kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami hari ini. Kamis 1 Oktober 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa menyampaikan kebaikan, mengajak pada kebenaran dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber malapetaka jika tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu bentuk tidak menjaga lisan adalah mengucapkan perkataan yang menyakiti orang lain. Perkataan yang kasar, menghina, atau merendahkan bisa melukai hati, merusak hubungan, dan bahkan menimbulkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, perkataan yang menyakiti orang lain tidak hanya berdampak buruk pada orang yang mendengarkannya, tetapi juga pada diri kita sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 18. Semoga hal demikian dapat kita jadikan pedoman untuk senantiasa menjaga daripada lisan kita, untuk tidak saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain, ataupun untuk saling menggunjing atau menggibah antara satu dengan yang lainnya. Semoga hal demikian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2.

RRI dalam esensi buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie adalah panduan klasik untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan komunikasi. Buku ini menawarkan saran praktis tentang bagaimana membangun hubungan yang bermakna, mendapatkan pengaruh, dan menavigasi interaksi sosial dengan efektif. Carnegie menekankan prinsip-prinsip seperti menunjukkan minat yang tulus pada orang lain, mendengarkan secara aktif, memberikan apresiasi yang tulus, dan menghindari kritik. Melalui contoh dan anekdot kehidupan nyata, kita menunjukkan kekuatan empati, kebaikan, dan pemahaman dalam mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Buku ini wajib dibaca bagi siapapun yang ingin meningkatkan keterampilan sosial mereka dan menciptakan hubungan yang langgeng. Dalam buku ini, Carnegie juga membahas strategi untuk memenangkan simpati orang lain, mempengaruhi mereka secara positif, dan membangun reputasi yang baik. Carnegie menyoroti pentingnya menghormati pandangan orang lain, mengakui kesalahan kita, dan mencari titik kesamaan dalam pendapat. Carnegie juga menekankan pentingnya memotivasi orang lain dengan memberikan pujian yang tulus dan memberikan dorongan yang dibutuhkan. Dengan pendekatan yang ramah dan menginspirasi, buku ini memberikan pedoman praktis bagi pembaca untuk menjadi lebih sukses dalam hubungan pribadi dan profesional mereka. Dalam buku ini, Carnegie juga menguraikan konsep tentang bagaimana mengubah sikap orang lain tanpa memicu perlawanan dengan cara menyajikan ide-ide yang membuat orang lain merasa seolah-olah ide tersebut adalah milik mereka sendiri. Ia juga menekankan pentingnya mengelola konflik dengan bijaksana, menghindari perdebatan yang sia-sia, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan memberikan contoh konkret dan tips yang mudah diimplementasikan, buku ini memberikan panduan yang berharga bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan interpersonal mereka dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Selain itu, Carnegie juga menyoroti pentingnya memahami perspektif orang lain dan berempati terhadap perasaan dan kebutuhan mereka. Carnegie mengajukan strategi untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang memperkuat hubungan, bukan merusaknya. Carnegie juga menekankan pentingnya memperhatikan kekuatan orang lain dan memberikan penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk mengubah sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang lebih positif, mempengaruhi orang lain secara efektif, dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, selamat pagi. Sepada hari lagi nemenin kamu hari ini bareng aku Rai, tentunya nemenin kamu teman Pradua di pagi hari ini ya, di hari Kamis 1 Oktober 2026. Waduh, udah tanggal baru lagi teman Pradua, udah tanggal 1 ya. Ini adalah awal yang baru untuk memulai hal baru juga di bulan Oktober ini. Tinggal 3 bulan lagi teman Pradua, udah akhir tahun, udah pindah tahun lagi. Waduh, udah ada planning tahun 2007 mau ngapain? Mau nikah? Ya mungkin doakan. Atau mau karirnya lebih bagus lagi, ada hal yang pengen kamu capai teman Pradua, semoga pencapaian itu terjadi. Kalau enggak tahun ini, semoga di tahun depan juga. Dan tentunya teman Pradua, Rai bakal nemenin kamu di jam 6 ini ya, sampai jam 7 bakal ada tips juga yang bakal aku kasih teman Pradua. Tipsnya bakal bermanfaat banget sih. Apa sih yang gak bermanfaat kalau di Pro 2 Makassar? Semua tips-tips yang kita kasih bakal berguna banget buat kamu yang lagi butuh mungkin ya sesuatu yang bisa bermanfaat buat kamu teman Pradua. Jadi buat teman Pradua yang penasaran ada tips apa aja di pada hari ini, jangan kemana-mana dulu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu Trump 2. Sesuai janji aku tadi ya, akan ngasih kamu tips Trump 2 di pagi hari ini ya, buat kamu yang butuh tips untuk hidup lebih baik. Enggak, emangnya aku siapa ya bisa buat hidup kamu lebih baik? Emang saya bisa melakukan hal itu kah? Hidupku aja ya, belum tentu sebaik itu Trump 2. Dan ini di pagi hari ini aku pengen ngasih kamu tips, karena ini juga masih awal bulan ya Trump 2. Ini aku pengen nyemangatin kamu aja sih. Ini ada beberapa tips buat kamu Trump 2 yang mungkin di awal bulan ini tuh kayak masih bingung gitu. Harus memulai awal bulan ini dengan seperti apa sih? Apaku harus gimana gitu untuk mengawali bulan Oktober ini. By the way, bulan Oktober ini bulan spesial banget buat aku. Kenapa ya? Apakah ini adalah hari-hari di mana hari itu berlalu? enggak bercanda. Ini Trump 2 aku mau kasih kamu beberapa tips untuk memulai awal bulan dengan semangat baru nih Trump 2. Jadi harus punya planning baru, ada semangat baru juga yang kamu harus bangun kayak aku terus Trump 2 di bulan Oktober ini. Ada semangat baru yang entah kenapa kayak menggebu-gebu banget nih untuk bulan Oktober ini. Tapi Trump 2, yang perlu kamu tahu kalau setiap hal pasti ada planning yang harus kamu lakukan. Nah, ada hal juga yang perlu kamu tahu kayak sebelumnya apa sih yang kurang sama aku di hari-hari sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya. Nah, itu harus ada evaluasi bulan sebelumnya. Itu sih yang perlu kamu lakukan di awal bulan ini ya gitu, kayak mungkin luangkan waktu gitu untuk melihat kembali apa yang sudah kamu lalui di bulan September kemarin. Ada apa aja keberhasilan yang kamu udah capai, terus juga kesalahan-kesalahan apa yang terjadi, dan juga pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran tahun kedua. Karena evaluasi itu bukan untuk menyalahkan diri sendiri ya, tetapi untuk mengetahui apa yang perlu dipertahankan serta apa yang perlu kamu perbaiki tahun kedua. Makanya penting banget untuk evaluasi gitu. Bulan sebelumnya aku ngapain sih, aku harus ngubah apa sih yang perlu aku ubah gitu, serta aku perbaiki di bulan Oktober ini. Terus juga Trump 2, kamu harus tentukan 3 prioritas utamanya kamu. Jangan membebani diri dengan terlalu banyak target, kayak targetnya tuh terlalu banyak gitu, sampai-sampai gak ada yang terjadi gitu, gak ada yang terrealisasikan. Karena kalau udah targetnya banyak tapi pergerakannya sedikit, ya itu sama aja omong kosong doang Trump 2. Jadi pilih hal-hal yang mungkin penting untuk kamu capai di bulan ini gitu. Dengan memiliki prioritas yang jelas, kamu akan lebih mudah untuk menemukan ya dan menentukan apa yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu, dan tidak mudah terdistraksi dengan hal-hal yang tidak penting. Makanya Trump 2, kamu harus tentukan ya prioritas-prioritas utama kamu di bulan Oktober ini. Apa sih yang perlu kamu capai? Atau mungkin ada misalnya paling kecil tuh kayak, ah bulan ini aku mau cuti, mau liburan ke sini nih, mau healing bareng orang tua, bareng ayang atau siapa gitu, nggak tahu ya. Oke, jadi itu adalah hal-hal yang harus kamu prioritaskan gitu di bulan Oktober ini. Atau ada hal yang pengen kamu beli, silahkan, nggak ada salahnya untuk kamu prioritasin apa yang kamu pengenin di bulan ini.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman-teman pada balik lagi bareng Rai nemenin kamu dan masih ngasih tips seputar Oktober nih teman-teman pada. Jadi buat teman-teman pada ya mungkin masih bingung juga ya teman-teman pada harus memulai bulan Oktober ini dengan seperti apa. Ya tadi aku udah ngasih beberapa tips buat kamu juga ya. Dan yang bisa kamu lakukan lagi nih teman-teman pada untuk memulai awal bulan kamu untuk bulan Oktober yang lebih baik, asik. Ini kamu harus rapikan lingkungan sekitar kamu teman-teman pada. Mungkin awal bulan itu bisa menjadi waktu yang tepat untuk beres-beres gitu. Kayak mungkin lingkungan di sekitar aku, pekarangan rumah mungkin udah mulai banyak sampah gitu teman-teman pada. Boleh bersih-bersih sedikit ya lingkungan rumah kamu ya. Ada hal baru yang pengen kamu ubah gitu dari segi bentuknya atau warnanya teman-teman pada. Warna rumah kamu udah mulai kayak ah aku udah bosan nih lihat warna rumah aku, pengen ganti ya. Nah boleh teman-teman pada. Atau rumahnya yang pengen diganti, boleh juga tuh. Kalau kamu memang niat untuk mengganti rumah kamu, itu juga salah satu hal yang bisa kamu lakukan. Dan juga teman-teman pada, mungkin lingkungan sekitar juga bisa kayak bersih-bersih rumah, kamar teman-teman pada, bentuknya yang dapat diatur. Dan juga kamu bisa membuat aktivitas terasa lebih nyaman teman-teman pada. Mulai dari hal sederhana seperti kayak pengen barang-barang yang udah gak terpakai yang tidak bisa digunakan lagi untuk dibuang gitu, biar lingkungan kamu lebih nyaman aja gitu dilihat. Nah itu boleh juga salah satu hal yang bisa kamu lakukan di awal bulan Oktober ini. Terus juga kamu bisa bangun rutinitas kecil juga. Tidak perlu langsung membuat perubahan besar, tapi cobalah teman-teman pada untuk memulai dengan kebiasaan sederhana seperti kayak bangun lebih teratur, minum air putih setelah bangun tidur, terus juga membaca beberapa buku atau berolahraga selama 10 sampai 15 menit teman-teman pada per hari. Dan kebiasaan ini yang bisa kamu lakukan secara konsisten juga bisa dapat memberikan perubahan yang besar dalam jangka yang panjang teman-teman pada. Intinya buat kamu banyak hal yang bisa kamu lakukan ya, tapi teman-teman pada itu adalah salah satu hal yang harus kamu lakukan dengan konsisten juga. Jangan kayak panas-panas di awal aja nih, udah kayak semangatnya cuma di awal doang, pas udah dijalanin tiba-tiba udah gak dilanjutin lagi aktivitas-aktivitasnya cuma di awal bulan doang. Itu namanya panas-panas, kalau orang Makassar bilangnya panas-panas gitulah. Oke, teman-teman, nanti aku bakal balik lagi, masih ada beberapa tips juga buat kamu nih yang pengen semangat di awal bulan Oktober ini. Nanti aku bantu semangat ya, kalau nggak semangat nanti aku paksa semangat nih biar kamu tambah semangat di pagi hari ini dan juga di awal bulan Oktober ini.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih balik lagi dan masih di tips seputar gimana sih teman Pro 2 untuk hidup lebih baik di awal bulan Oktober ini ya. Ini mungkin teman Pro 2 juga buat kamu yang merasa kayak butuh banget motivasi di bulan Oktober ini biar hal-hal yang gagal di bulan September kemarin bisa tercapai gitu. Tapi teman Pro 2 jangan menunggu motivasi itu. Terkadang tuh kita terlalu menunggu kayak munculnya semangat sebelum memulai melakukan sesuatu. Padahal motivasi itu seringkali muncul setelah kita mulai bergerak. Jadi meskipun teman Pro 2 belum merasa kayak bersemangat, cobalah ya melakukan semangat, lakukan hal yang kamu kayak sukai gitu di bulan Oktober ini. Meskipun langkahnya masih kecil-kecil, tapi itu lebih baik ketimbang kamu tidak pernah melangkah sama sekali. Waduh, kata-kata hari ini. Enggak ya. Terus teman Pro 2 yang bisa kamu lakukan juga adalah sisihkan waktu untuk diri kamu sendiri. Jadi kesibukan membuat kita tuh terkadang lupa memberikan waktu untuk diri sendiri. Di awal bulan teman Pro 2 cobalah kamu kayak menyediakan waktu untuk mungkin beristirahat, terus juga melakukan hobi, terus nikmati waktu bersama orang-orang terdekat kamu atau sekedar kayak menikmati waktu sendirian healing gitu. Teman Pro 2 ambil cuti buat kamu yang udah capek kerja, karena ya mungkin bagian dari untuk merefresh kembali pikiran kita yang udah capek gitu dengan segala kehidupan ini gitu ya. Mungkin salah satunya adalah untuk menyisihkan waktu untuk diri sendiri, teman Pro 2. Dan yang terakhir ini adalah jangan pernah membandingkan prosesmu dengan proses orang lain, karena setiap orang tuh memiliki perjalanan waktunya masing-masing. Melihat pencapaian orang lain boleh menjadi inspirasi, tetapi jangan sampai membuat kamu tuh merasa kayak tertinggal ya. Dan fokuslah pada perkembangan diri kamu sendiri, teman Pro 2. Jangan terlalu fokus pada pencapaian orang lain. Itu bisa jadi kayak kamu nantinya jatuhnya iri gitu dengan pencapaian orang, terus kamu gak melakukan apapun buat diri kamu, dan itu bisa menghambat prosesnya kamu juga. Makanya teman Pro 2, jangan pernah membandingkan prosesmu dengan proses orang lain, karena setiap orang punya proses yang berbeda-beda. Oke, teman Pro 2, itu dia seputar tips kita untuk memulai Oktober yang lebih baik ini, karena udah tanggal 1 ini, baru-baru tanggal 1 hari ini teman Pro 2, mulailah Oktober ini dengan semangat yang baru. Kayak aku nih harus semangat di bulan Oktober. Kenapa? Gak tahu juga kenapa teman Pro 2. Oke deh ya, ntar di jam 7 sampai jam 9 nanti bakal ada lagu pilihan kamu. Nanti aku bakal spill juga, tapi udah ke-spill duluan di instastory-nya Pro 2 Makassar. Nanti kamu cek aja lagu-lagu yang masuk di lagu pilihan kamu untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Komat 8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu, teman Pradua. Selamat pagi. Ya, pernah berhenti ngucapin selamat pagi buat kamu, apalagi yang masih kurang semangat di pagi hari ini. Semangat dong, iya kan? Ini teman Pradua kita di jam 7 ada lagu pilihan kamu. Halo Pradua, selamat pagi. Di sini udah ada anak PKL yang udah semangat banget untuk upacara ya pagi hari ini. Yeah, upacara dong ya. Buat teman Pradua juga yang ikut upacara hari ini, semangat, jangan pernah menyerah, karena semua harus dilalui dengan semangat untuk pagi hari ini. Apalagi di bulan Oktober masih tanggal 1, harus semangat juga ya. Ada lagu pilihan kamu teman Pradua dari jam 7 sampai jam 9, dan 4 lagu yang udah aku post di story-nya Pradua dari Pradua Makassar ya, boleh banget kalian lihat di Instagram. Tapi kita spill dulu lagu yang masuk di lagu pilihan kamu hari ini. Lagu pertama kita adalah lagu dari Nabila Takia, Tak Semudah Hompimpa.

Kayaknya lagunya Nabila Taqiyya itu lagu yang apa ya, kayak relate sama dunia aku sekarang. Next, selamat pada lagu kedua kita adalah lagunya Curtis, Red Red.

0: biasa saja.
1: Kenapa kayak lagunya tuh kayak semuanya relate sama aku ya? Kayak emang lagu untuk pagi hari ini kayaknya lagu yang dibuat untuk aku semua nih. Lagu yang terakhir daripada lagu dari BTS,

Oke, tanpa itu dia empat lagu yang udah aku spill buat kamu di lagu pilihan kamu hari ini. Boleh banget kamu vote ya. Kalau pengen gampangnya langsung aja buka di Instagram kita di @rri_prodomakassar. Kamu buka instastory terbarunya, klik lagu yang pengen kamu vote untuk pagi hari ini. Kalau bisa di WhatsApp kita juga di 08 11 410 968, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Yaitu pada lagu dari Raisa Serba Salah Trompet Duo. Waduh, nemenin kamu ya di pagi hari ini. Lagunya agak lumayan galau, tapi ya so far so good lah buat Pak Duo. Waduh, nemenin kamu ya di pagi hari ini. Lagunya agak lumayan

Ku cerah juga di pagi hari ini, terus juga Trans 2 di Takalar cerah juga, Goa, Sinjai, Bone, terus juga Trans 2 di Pinrang, Endrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara, dan juga Kota Palopo hari ini bakal cerah Trans 2. Ini di Kota Parepare juga ikut cerah. Makassar juga diprediksi untuk pagi hari ini cerah juga Trans 2. Di Sidrap, Wajo, Sopeng, Baru, terus juga di Pangkep, Maros, dan juga di Jeneponto hari ini bakal cerah ya, dengan intensitas suhu dari 20 derajat Celcius sampai yang paling tinggi itu 34 derajat di Luwu. Wow, itu lumayan parah ya. Kalau di Makassar sendiri sampai 2 di ini, Makassar tuh kotanya yang terpanas kayaknya di 27 sampai 35 derajat Celcius. Dan aku kemarin sedikit baca dari rilisan BMKG, katanya Makassar itu kota yang paling panas dari seluruh kota di Indonesia. Terhadap dua, Makassar tuh jadi kota terpanas nomor 1. Itu yang aku baca ya, sempat aku baca artikelnya juga di Instagram, tapi aku lupa artikel mana, tapi intinya BMKG yang mengeluarkan ya Trans 2. Nanti aku cross check lagi kalau aku salah, mohon maaf ya. Tapi Trans 2 emang Makassar tuh akhir-akhir ini emang sepanas itu ya, udah mulai kayak banyak tumbuhan yang mati akibat musim kemarau juga, karena kan cuaca sekarang juga kita nggak pernah tahu kapan turunnya Trans 2. Katanya kalau dari prediksi BMKG katanya bakal hujan tuh di akhir tahun, di bulan November atau Desember nih Trans 2. Jadi kita tungguin aja ya, semoga efek kekeringan ini tidak terlalu bagaimana untuk kehidupan kita di kota Makassar, karena kalau kekurangan air juga rasanya bakal berat sih untuk menjalani kehidupan di kota Makassar ini. Jadi buat Trans 2 intinya kita selalu sehat-sehat ya, lindungi diri kita juga di musim kemarau ini, dan juga yang paling parah tuh karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan juga ada di beberapa daerah, apalagi di Kalimantan sekarang. Kita berharap semoga ini bisa cepat tertangani Trans 2, dan juga buat kita di warga-warga Makassar, Goa, Maros, dan juga sekitarnya Trans 2 untuk selalu hati-hati di musim kemarau ini. Jangan bakar sampah dengan pengawasan yang tidak terlalu ketat ya, karena itu bisa menyebabkan kebakaran juga. Jadi intinya hati-hati Trans 2 dan selalu jaga kondisi lingkungan sekitar kita.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.